Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8 ya, untukmu. Itu dia Crush dari Jennifer Page. Okey, 8.11 minit pagi, jam yang ketiga untuk ceria pagi edisi hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Alhamdulillah, 5 Jun 2026, okey, 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, baik. Dan untuk maklumat anda, Langkawi sana sini bakal menyusul sebentar lagi saja. Okey, 8.15, lebih kurang masa. Tapi kita nak layan dulu lagu-lagu yang menarik. Okey, di jam yang ketiga ni. Dan kita nak sama-sama karok pagi lah. Kan? Okey, baik. Lepas ni kita ada Wakdan dan juga Ira Melpan. Ini dia, Senja Asmara.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, Langkawi sana sini. Okey, untuk hari ini 5 Jun 2026 hari Jumaat, cerita pasal klinik air badminton. Tu dia. Okey, hari ini berlangsung ya klinik air badminton di Langkawi bertempat di Pantai Chenang. Masa terdapat 4 sesi iaitu 8 pagi, 10 pagi, 3.30 minit petang dan 5.30 minit petang. Okey, dan terbuka kepada kanak-kanak berumur 13 tahun ke bawah. Apa itu air badminton? Ini dia nak cerita bagi. Okey, diperkenalkan secara rasmi oleh Persekutuan Badminton Dunia BWF. Tujuannya adalah untuk membawa sukan badminton keluar dari dewan supaya boleh dimainkan di kawasan terbuka seperti taman, pantai dan juga padang tanpa gangguan angin. Menggunakan air shuttle yang direka khas lebih berat ya, iaitu 8.2 gram. Kalis angin sehingga 12 km per jam dan berwarna merah neon. Apa

kita ni. Okey. Fakta ringkas. Okey. Yang mana zon mati ataupun dead zone, kawasan 2 meter dari jaring yang tidak membenarkan pukulan jaring, drop shot pendek untuk menggalakkan rally panjang. Okey. Kategori triples, 3 lawan 3, format baru yang sangat rancak di mana pemain tidak boleh memukul bulu tangkis 2 kali berturut-turut. Sistem 11 mata, permainan lebih pantas dengan sistem 5 set terbaik sehingga 11 mata sahaja setiap set. Okey. Sebab mula-mula dia tulis itu klinik air badminton tu dia jarak. Kali ketiga baru dia air badminton. Dekat. Begitu. Okey. Baik, itu tentang sebenarnya klinik air badminton lah. Okay. Alright. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada selepas ini Harap Palsu. Yang mana gabungan mungkin harapan palsu lah cerita dia. Okay. Hafiz dan juga Musatira. Lain terus Langkawi FM.

Kadang-kadang kita rasa nak cakap saja pada kawan kita yang pentingkan diri. Mana taknya dia saja yang dikira betul? Pada yang mungkin dah tahu, kita mungkin akan kata dia seorang narsistik. Tapi apa itu narsistik? Mengikut seorang pakar terapi, Rebecca Weller, seperti gangguan mental yang lain, narsistik bukan soal hitam atau putih, tetapi lebih kepada bacaan spektrum. Ia kebiasaannya akan muncul lewat masa remaja atau awal alam dewasa. Narsistik ini adalah keadaan yang terlalu memuja atau mengagumi diri sendiri. Mereka mudah rasa cemburu dan percaya orang lain juga cemburu dengan dirinya. Mereka merasakan kewujudan mereka lebih penting dari orang lain dan sentiasa mahukan perhatian, juga cenderung untuk menjadi dominan. Mereka suka memilih kerjaya popular seperti ahli politik atau selebriti, dan mereka mudah rasa terhina apabila orang lain membantah pandangan mereka. Mereka juga kurang rasa belas kasihan dan mereka perlu disukai juga disayangi secara berlebihan, dan mereka selalu meninggi diri dan merasakan penting dari orang lain. Jadi, periksa diri anda. Adakah anda juga seorang yang narsistik?

Anda. Ramai tak sedar tanda gangguan personaliti narsistik pada seseorang. Kenapa dipentingkan sangat diri tu? Tak boleh ke kadang-kadang dengar juga pendapat kita ni?

0: Korang tahu tak, kadang-kadang kita senyum, kadang-kadang kita sedih sangat. Letih kerja, letih fikir, letih hidup.
1: Relax, hampa bukan kesorangan. Bercakaplah dengan orang yang hampa percaya. Kawan, keluarga atau orang yang boleh memberi pertolongan kepada hampa. Minta bantuan bukan tanda lemah. Itu tanda hampa sayang diri sendiri. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal.
2: Jaga diri, jaga emosi.

1 Januari 2026, Penguatkuasaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSAL memperkukuh perlindungan pengguna, khususnya kanak-kanak dan keluarga, dengan memastikan platform digital memikul tanggungjawab yang sewajarnya. Keselamatan dalam talian bukan pilihan, ia tanggungjawab bersama.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, 8.49, dah pun 8.50 minit pagi. Itu dia. Okey, baik. Juga untuk maklumat anda, yang mana saya nak kongsikan tentang hebahan ya. Kumpulan Anak Muda Utara akan menganjurkan program pembelian dan pengumpulan pakaian terpakai. Okey, pada 6, 7 dan 8 Jun 2026, esok, lusa dan tulat. Okey, bermula 10 pagi hingga pukul 6 petang di Masjid Alhana Kuah Langkawi. Okey, jadi anda boleh datanglah ke Masjid Alhana Langkawi, yang mana bermula 10 pagi sampai 6 petang esok, lusa dan tulat, 6, 7 dan 8 Jun. Okey, baik. Dan juga 9 pagi utama, okey, berita utama akan menyusul seterusnya. Info-info yang saya akan kongsikan dengan anda yang sahih, okey. Dan juga kita ada berita semasa pukul 10 pagi. Seterusnya hari ini seperti biasa sikit sebawang 10.15 minit pagi. Dan nak tahu tak, 10.30 minit pagi, 11 pagi sambung siar ke Tracks FM untuk news, berita bahasa Inggeris dan seterusnya. Selepas itu untuk activate 11 pagi hingga pukul 3 petang, anda akan bersama dengan DJ Halina. Seterusnya 3 petang hingga 7 malam hari ini bersama dengan DJ Hafiz. Apik kembali untuk anda. Okey, baik. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada Laksmana Raja di Laut. Yeah.

0: Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hujan sejak awal pagi tidak menghalang istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim diadakan di dataran pahlawan negara Putrajaya. Untuk laporan lanjut, kita bersama-sama wartawan Izlin Azmi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kai. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat mencemaduli ke istiadat mengarak panji-panji sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda kira-kira pukul 8.45 pagi tadi. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut berada di dataran Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadila Yusof, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman. Istiadat itu dijangka melibatkan pelbagai segmen istiadat ketenteraan termasuk perbarisan kawalan kehormatan utama, pemeriksaan perbarisan serta upacara mengarak panji-panji yang menjadi lambang maruah, sejarah dan kecemerlangan pasukan-pasukan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Orang ramai boleh mengikuti istiadat berkenaan dengan menyaksikan siaran langsung menerusi TV1 dan platform RTM Klik. Sekian laporan Izlin Azmi, kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Pertahanan dalam memperkasakan TVET dijangka membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM selepas tamat perkhidmatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini khususnya dalam usaha memastikan anggota dan veteran ATM mempunyai laluan kerjaya lebih jelas dalam sektor awam dan industri.
2: Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
3: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Mohd Khalid Nordin. Penguasaan ilmu dan pembinaan akhlak perlu menjadi teras utama dalam usaha membangunkan negara madani, terutama ketika dunia sedang rancak mengejar kemajuan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekaskan, kemajuan sesebuah negara tidak boleh hanya diukur berdasarkan pencapaian teknologi dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi harus disusuli kekuatan iman serta nilai kemanusiaan.
4: Bila sebut negara madani ini, terasnya mesti nilai. Mesti akhlak. Menguasai ilmu itu tak lari daripada hakikat keperluan mengukuhkan iman dan menambah ilmu dan memperbaiki akhlak. Apa artinya kita sebagai muslim, jangan kata muslimun haqiqiyun, tetapi menimba ilmu seperti yang lain. Tidak ada asas akidah, tidak ada asas akhlak. Sebab itu bagi kita, cabaran kita bukan saja mencuba mempamerkan kehebatan ilmu tapi mengamalkan dengan kekuatan asas akhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban memaklumkan pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. Pembaharuan tempoh sah laku pasport yang sebelum ini ditetapkan selama 5 tahun sudah diterbitkan dalam warta kerajaan pada Rabu lepas. Individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175, manakala golongan OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak memperoleh pasport secara percuma. Berita seterusnya. Kompaun keseluruhan RM200,000 telah dikenakan terhadap 8 individu didakwa menyebar hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000. Manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
5: MCMC telah menjana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam mentangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tio Ni Ching. Sementara itu, dakwaan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai depan tidak benar. Pengarah Kesihatan Johor Dr. Mohtar Pungut berkata, hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Pihaknya turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular. Status terkini serta perancangan lanjut berhubung perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas di simpang Renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Muhammad Noh mengesahkan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan akan dibuat di Mahkamah Keluang hari ini. Remaja berusia 19 tahun itu direman 2 hari bermula 2 Jun sebelum disambung sehari mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih Tapah dihentikan buat sementara waktu serta merta. Menurut Pengarah Pertahanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata, arahan itu berkat kuasa antara 3 hingga 6 bulan. Pihaknya juga akan meneliti secara terperinci mengenai SOP bagi aktiviti pendakian termasuk had masa pendakian hutan. Ia susulan kejadian kehilangan pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, sejak 24 Mei lepas. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. Rusia sedang bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal. Sebaliknya berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Sukan F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan susulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Pelanjutan kontrak perlumbaan itu diumumkan pada Khamis menjelang Grand Prix Monaco, sekaligus memperkukuh komitmen jangka panjang F1 untuk menjadikan Las Vegas sebagai pasti utama pasarannya di Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: besar tu teguh. Bercerai rebah tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menghujung.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya untukmu. Ya untukmu. 9.18 minit pagi. Siapa yang sedang bersama dengan kami? Bersama dengan saya dan juga penolong jurutera Encik Rizwan, yang mana sekarang ni okay, di Radio Malaysia Langkawi FM. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Dan pastinya untuk anda yang berada di titik lain, terima kasih yang join Encik Saudah. Hai. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat pagi. Ada Amir Moto, ada Tok Dah Superstar, ada tadi Abdul Rahman. Terima kasih banyak-banyak yang mana masuk, yang mana join. Jangan lupa terus tap-tap screen. Okay, kita akan

untuk TikTok sampai pukul 11 pagi. Terus sokong Langkawi FM. Okey, jangan lupa boleh request lagu, tak ada masalah. Okey, melalui TikTok live dan juga di WhatsApp Konti 011-5622-1048. Okey. Baik, dan juga pastinya saya nak kongsi dengan anda sebanyak 3208 kekosongan jawatan dalam sektor pengangkutan dikenal pasti ya sebagai langkah awal kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan, MOT dan Kementerian Pertahanan MINDEF bagi membuka lebih banyak peluang kerjaya kepada bakal pesara serta veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Itu dia. Kekosongan jawatan itu meliputi subsektor pelabuhan, logistik, rail, pengangkutan awam, pengangkutan darat dan rantaian bekalan sekaligus menyediakan laluan kerjaya kedua yang lebih tersusun dan mampan kepada anggota ATM selepas menamatkan perkhidmatan. MOT dan MINDEF dalam kenyataan berkata peluang pekerjaan berkenaan turut membantu memenuhi keperluan tenaga kerja industri pengangkutan yang semakin meningkat. Okey, kerjasama itu memperkukuh pembangunan modal insan negara menerusi peluasan akses kepada pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ya. Latihan kemahiran, peningkatan kemahiran latihan semula serta penempatan pekerjaan bagi bakal pesara dan veteran ATM dalam sektor pengangkutan dan kerjasama ini mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memperkasakan pembangunan modal insan berkemahiran tinggi memperluas peluang pekerjaan berkualiti serta memastikan tiada golongan yang tercicir daripada arus pembangunan negara. Okey. Jadi veteran ATM adalah aset dia strategik negara yang memiliki pengalaman operasi yang luas, kemahiran teknikal relevan, disiplin tinggi serta keupayaan kepimpinan yang diperlukan industri. Okey. Yang baik-baik kita doakan untuk semua orang dan juga ini adalah sangat bermakna ya buat pesara dan juga veteran ATM. Okey. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Kita ada Ikhmal Nur Habibillah.

0: Are you hungry?
1: Lah pak lah. Nak makan apa ya hari ni? Semalam dah makan nasi. Rasa nak tukar menu lah pula. Ha, tak ada idea nak makan apa? Jangan lupa untuk ikuti program Makan Apa Hari Ini setiap Ahad menerusi segmen Ceria Pagi pada pukul 9.15 pagi di Langkawi FM 104.8. Ya untukmu.
2: How did you like the taste of that? Hai, assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami Langkawi FM RTM untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya untukmu.
3: Ceria Pagi. Activate. Express.

0: Ceria Pagi. Tahukah anda, di sebalik setiap ilmu dan kejayaan, ada insan yang sentiasa membantu kita mencari jawapan. Mereka ialah pustakawan. Sempena Hari Pustakawan Malaysia, marilah kita menghargai jasa pustakawan yang gigih membimbing masyarakat mencintai ilmu, budaya membaca dan pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan bukan sekadar tempat buku disimpan, tetapi ruang inspirasi untuk semua. Terima kasih kepada seluruh pustakawan Malaysia atas dedikasi dan pengorbanan anda. Pustakawan pemacu ilmu, pembina masyarakat berinformasi.
1: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
0: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562-2108 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
0: Hai, bersama saya Yaya.

0: Bukan takat pedih mata ni, dengan hati pun pedih sekali.
1: Hei, awak pula dah.
0: Tak tahu ke, Langkawi FM ada rancangan Sketsa Bawang. Alah, yang ada makcik dengan Ani tu.
1: Tu dia. Tapi Sketsa Bawang ni cerita pasal apa?
0: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
1: Ah, menarik tu. Hari apa? Lepas tu pukul berapa?
0: Ani nak habang ni. Setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
1: Tu tak sabar nak tunggu makcik dengan Ani membawang.
0: Tu mai dah tu. Ha, bukan depa aja. Mat dengan Mutu pun ada sama dah.
2: Baiklah kawan.
1: Sakan.

Ceria Pagi. Okey, 9.45 minit pagi yang terbaik di Radio Malaysia. Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Okey, kalau anda saksikan di TV1 ya, yang mana yang ada RTM klik sangat senang. Tengok dekat telefon pintar saja. Hari ini yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim hari ini berkenan ya berangkat ke istiadat mengarak panji-panji yang di Pertuan Agong, baru sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda di Dataran Pahlawan Negara. Okey. Dan keberangkatan tiba Sultan Ibrahim pada 8.45 minit pagi disambut dengan alunan lagu Negaraku, disusuli dengan 21 das tembakan kehormatan oleh 41 Bateri Regimen Artileri di Raja Istiadat yang diketuai Major Hafizan Mat Ghani. Seri Paduka Baginda kemudian memeriksa perbarisan terdiri daripada 25 pegawai dan 510 anggota lain-lain pangkat daripada ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM yang diketuai oleh Pegawai Memerintah Batalion Kelima Regimen Askar Melayu Diraja, Lieutenant Colonel Azlan Shah Baharum. Keadaan cuaca dengan hujan renyai dan suhu kira-kira 26 darjah Celsius mengiringi perbarisan yang bermula pada jam 7.50 minit pagi yang turut menampilkan acara gabungan pancaragam pusat ATM di bawah pimpinan Lieutenant Colonel Muhammad Nur Azizan Yahya dengan persembahan lagu-lagu patriotik. Itu dia kan. Okey, anda boleh saksikan di TV1 siaran langsung. Sekarang ni istiadat mengarak panji-panji. Okey, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM pukul 10 pagi. Berita semasa bakal menyusul dan kita nantikan rasanya Haris yang akan menyampaikan untuk anda. Terima kasih yang terus bersama dengan saya di TikTok Live Langkawi FM. Ada Fuad pun baru join, baru masuk. Hai. Salam Jumaat. Alhamdulillah. Okey. Dan kita ada selepas ini yang mana siapa nak dengar lagu yang agak galau lah kan. Galau lah pula kan. Okey. Tapi lagu yang menjadi tema filem, bukan filem, drama. Drama. Ada satu drama tu lah. Kan. Okey. Nanti anda dengar lagu ni, anda tahu drama apa. Okey. Yeah.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan. Ombak yang mendamaikan. Hutan hujan tropika yang menyegarkan. Hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026 penuh warna 1001 cerita. Malaysia.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562-2108 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
2: Langkawi FM.

0: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu ya. Terima kasih kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga sihat-sihat selalu. Dan juga pastinya sekarang ni permintaan lagu menerusi TikTok Langkawi FM, kita dah senaraikan. Yang mana yang nak lagu tu jangan lupa terus tap-tap screen. Tadi dia ada lag sekejap, line tak apa-apa nak cun lah kan orang kata di TikTok. Jadi saya kena off on balik. Tu dia. Tapi tak apa, kita ada masa berbaki lebih kurang 44 minit ya. Nak menuju pukul 11 pagi. 11 pagi sambung siar ke Trax FM untuk news berita bahasa Inggeris bersama dengan Kak DJ Halina kita. Selepas itu pukul 11 hingga pukul 3 petang, okey. Dan selepas ini kita ada Sketsa Bawang. Okey, jadi sama-sama kita ikuti Sketsa Bawang dengan Buy Now Menangis Later. Ha ha.
1: Weh Mutu, hang tengok ni. Sampai dah barang aku. Barang yang dah lama aku idam-idamkan.
2: Eish, mat ni. Hang shopping aja. Banyak duit hang, no? Minggu lepas hang beli handphone, kasut, smartwatch. Minggu ni hang beli apa pula tu?
1: Minggu ni aku beli kerusi gaming. Limited edition kot. Hang pun tahu aku kan suka main game.
2: Betul-betul. Aku memang tahu hang suka main game. Limited edition. Tapi hang duk beli ni, cukup kan duit sampai hujung bulan, mat weh?
1: Alah, relax kamu tu. Sekarang kan ada buy now pay later. Aku beli duk guna hat tu lah. Bayar sikit-sikit.
2: Tu lah mai. Buy now sat lagi menangis later. Nanti dapat gaji tu kan jadok bayar yang tu je.
1: Alah hang ni, negatif betul lah. Lah ni semua orang guna BNPL tu.
2: Betul mai, betul mai. Aku tahu semua orang lah ni duk guna BNPL. Tapi hang kena jaga-jaga juga. Jangan duk boros sangat mak oi.
1: Eh hang ni, sagi lah boleh tiap. Aku nak unboxing barang aku dulu. Fuh, cantik siut. Baru ada gaya.
2: Gaya memang ada gaya, Mat. Nanti, tak cukup duit nak makan, aku tengok hang nak lelong kursi gaming ni. Ha.
1: Ish hang ni, aku bayar sikit-sikit je setiap bulan. Tak habis pun duit aku.
2: Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit hutang lah, Mat.
1: Weh, habislah aku. Ada kawan aku WhatsApp minta hutang. Aduh, aku lupalah kata tak bayar lagi. Kalau aku tahu, aku tak beli dah kursi gaming ni dulu.
2: Itulah hang. Aku duk kata dah, hang tak mau dengar.
1: Yalah, mana aku nak tahu jadi macam ni. Pasal hutang tu, betul aku lupa.
2: Okeylah macam ni, cuba hang cerita kat aku. Berapa komitmen hang setiap bulan?
1: Tak ada lah banyak mana pun.
2: Banyak mana? Abang aku, okey?
1: Tak ada lah. Handphone 120. Kasut 80, kursi 150. Lepas tu ada lagi hutang-hutang kecil, tak besar mana pun.
2: Hang ni lah, hang duk anggap hutang jumlah kecil je. Berapa ringgit je tak kacau perbelanjaan bulanan hang. Tu sampai berapa ratus dah kalau hang kira. Hang nak kena bayar untuk BNPL je.
1: Tapi Mutu belum campur motor lagi.
2: Hei Mat ni, aku tak tahu nak kata apa dah. Nasib lah hang kawan aku, Mat. Oi, kalau adik aku lama dah hang kena.
1: Amboi, garang lah abang Mutu kita ni. Eh, aduh, nombor tak kenal duk call lagi aku dari tadi ni.
2: Angkatlah Mat, aku kot penting.
1: Tak maulah Mutu, aku takut kawan aku yang minta hutang dia. Aku janji nak bayar minggu lepas.
2: Tadi masa tekan check out punya lah laju. Itulah, lain kali hang kena dahulukan yang mana penting dulu. Bukan duk tambah hutang je, Mat. Oi,
1: masa tu nampak murah, lepas tu limited edition pula. Lagilah aku tak boleh tahan Mutu.
2: Sebab bayar ansur-ansur tu yang ramai leka tu.
1: Aku ingat BNPL ni tolong mudahkan hidup aku.

0: yang menyesai.
1: Ni aku nak tanya hang ni, Mike. Hang beli ni sebab hang rasa perlu ke ataupun sebab hang takut hang tak ikut trend?
0: Adalah barang yang aku beli guna BNPL tu memang aku betul-betul nak guna. Tapi ada juga yang aku saja beli sebab orang duk viral kan.
1: Lah ni baru hang rasa duk kumpul duit nak bayar hutang je.
0: Aku pun tak sangka semua ni nak main serentak macam ni tu.
1: Kalau hang tak mampu nak bayar, lepas tu hang stres macam mana?
0: Hang janganlah duk kata lagu tu.
1: Aku serius lah, Mat. Hutang banyak boleh buat mental koyak, Mat, oi. Lepas tu hang tak semangat dalam kehidupan seharian hang. Hang duk pergi kerja, hang fikir nak bayar hutang, nak bayar hutang, nak bayar hutang, nak enjoy pun payah, Mat, oi.
0: Sebenarnya aku dah start ikat perut pun. Hang je tak tahu.
1: Weh, serius lah, Mat, oi. Sampai macam tu sekali, kesian pula aku tengok kat hang.
0: Semalam aku makan roti je sebab tak cukup duit nak bayar BNPL bulan lepas punya. Tapi itulah yang aku tak insaf juga, tambah hutang baru.
1: Aduh, Mat. Ada barang branded tak guna juga kalau hidup hang sendiri susah, Mat, oi.
0: Aku malu nak habak sebenarnya. Aku siap pinjam duit kawan aku lagi bulan lepas. Lepas tu aku janji nak bayar dalam minggu lepas. Aku lupa. Sampai kawan tu duk whatsapp akulah minta duit.
1: Tu bahaya tu, Mat, oi. Hang sampai tak ingat semua hutang hang dah ni.
0: Masa beli memanglah syok mu tu. Hujung bulan rasa nak pensan.
1: Itulah padahnya, Mat, oi. Bila nak ikut sangat lifestyle media sosial, tak semestinya yang mereka tunjuk tu kita kena beli, Mat, oi.
2: Tahukah anda, di sebalik setiap ilmu dan kejayaan, ada insan yang sentiasa membantu kita mencari jawapan. Mereka ialah pustakawan. Sempena Hari Pustakawan Malaysia, marilah kita menghargai jasa pustakawan yang gigih membimbing masyarakat mencintai ilmu, budaya membaca dan pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan bukan sekadar tempat buku disimpan, tetapi ruang inspirasi untuk semua. Terima kasih kepada seluruh pustakawan Malaysia atas dedikasi dan pengorbanan anda. Pustakawan pemacu ilmu, pembina masyarakat berinformasi.

0: Ni kau ni macam-macam lah kau. Kau ingat apa? Bukan susah sangat lah ajar orang macam tu.
1: Kak. Kak, ni tempat warm. Kalau you pun nak sembang, cakaplah perlahan sikit kau. Oi.
0: Hello, aku punya telefon, aku punya suka lah. Nak cakap apa? Nak dengar lagu ke? Nak message ke?
1: Bukan macam tu lah kak. Ni kaunter bayaran, tempat awam. Tengok tu orang ramai tau. Tu pun papan tanda tak boleh guna telefon bimbit.
0: Ish, ya tak yalah juga kan. Macam rumah sendiri lah pula. Minta maaf adik ya, jangan marah ya. Memang macam tu lah kita ni kan. Kadang-kadang punyalah ralit sampai tak sedar orang di keliling kita. Jadi, apa yang penting di tempat awam, kalau bercakap di telefon, pelanlah suara ataupun jawab je kemudian nanti. Pendek kata, jangan buat bising ya.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Perkhidmatan Voice of Malaysia Bahasa Asing RTM dihentikan sepenuhnya pada 31 Ogos 2011.
0: RTM 80.
3: Ya, itu dia, nak tahu tak? RTM 80. Okey, lagu permintaan Cik Saudah menerusi TikTok Live Langkawi FM. Kehebatan Cinta. Tadi sempatlah kan berduet. Kita karaoke pagi berduet dengan Datuk Jamal. Ini lagu Datuk Jamal dan juga Fran, Francisca Peter. Dan terima kasih yang mana yang terus berada di TikTok Live. Abang A kita pun ada. Abang pun duet dengan kita juga. Tapi dia kata hujan, punya pasal hujan lebat, tak dengar suara. Aduh saja abang kita. Okey. Baik, saya nak kongsi jugalah kan. Yang mana esok lah Lusa dengan Tulat. 6, 7 sampai 8 hari bulan. Pukul 10 pagi sampai 6 petang. Yang mana kumpulan anak muda utara akan menganjurkan program pembelian dan pengumpulan pakaian terpakai. Okey, di Masjid Al-Hana Kuah, Langkawi. Jadi anda bolehlah datang beramai-ramai di Masjid Al-Hana. 10 pagi sampai pukul 6 petang. Esok Lusa Tulat. 6, 7, 8 hari bulan 6. 2026. Okey. Yang mana yang nak beli? Ada banyak macam lagu. Macam-macam baju. Okey. Dan juga anda bolehlah bagi sokongan kan kepada mereka yang memerlukan juga. Okey. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Lepas ni lagu yang saya nak siarkan ni lagu tu dia. Lah ni musim kenduri kan, cuti sekolah. Tapi esok dah orang kata apa, hari lah lah. Apa pun, kenduri kenara ni selalunya kita bubuh lagu yang happy-happy, lagu yang seronok-seronok lah kan. Tapi itulah, di sebalik lagu yang seronok-seronok tu, ada juga lagu untuk orang yang kecewa. Sebab apa? Sebab kalau contoh kenduri, kan? Kenduri kahwin lah kan, orang lain naik pelamin, dia tengok saja. Tambah-tambah kalau tengok tu pula yang naik tu, yang naik pelamin tu dia tengok saja, dia jadi tetamu lah di hari orang kata apa, hari kenduri kahwin, sama ada crush dia ataupun ex lah, ex kan, ex apa bekas kekasih dia kan? Tu dia kecewa, tapi tak apa, sabar banyak-banyak. Okay, ini dia Tenda Biru.

Hai, saya Haziq Rosbi. Terus ikuti media sosial Langkawi FM menerusi Facebook Langkawi FM, Instagram langkawifm.rtm, X, TikTok dan YouTube Langkawi FM RTM serta portal langkawifm.rtm.gov.my.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey, 10.45 minit pagi selepas ini lagu-lagu yang akan saya siarkan, lagu permintaan di TikTok Live Langkawi FM. Yang mana yang sempat, okey. Kalau tak sempat lagi, sambung balik pukul 11 pagi lepas pada Kak Lina kita online balik, minta lah balik. Okey. Baik, saya nak kongsikan di mana serangan parasit cacing pemakan daging. Oh, tu dia. Atau screw worm dikesan di selatan Texas, bukan di Malaysia. Dan satu sampel kini berada di makmal kerajaan persekutuan untuk ujian lanjut menurut Jabatan Pertanian Amerika Syarikat USDA. USDA memaklumkan kes itu diklasifikasikan sebagai positif andaian menurut sumber yang menyertai taklimat agensi berkenaan. Keputusan itu bermaksud ujian awal menunjukkan hasil positif namun masih memerlukan pengesahan rasmi dan jika disahkan, serangan itu akan menjadi ancaman baharu lagi serius kepada penternak lembu. Amerika Syarikat telah bersiap siaga ya menghadapi risiko cacing screw worm ni sejak lebih setahun yang lalu. Selain menjejaskan usaha bernilai jutaan dolar yang dilaksanakan bagi menghalang perosak itu memasuki Amerika Syarikat. Dan lalat pembawa parasit itu boleh menjangkiti manusia dan haiwan peliharaan namun pakar menegaskan risiko kepada manusia adalah rendah. Selain itu, ia tidak menimbulkan isu keselamatan makanan. Okey? Dan kabar angin yang meluas dalam pasaran mengenai kes disyaki itu turut memberi tekananlah kepada dagangan niaga hadapan lembu yang menurut pedagang sememangnya sensitif terhadap ancaman ini. Dan parasit itu telah bergerak ke arah utara merentasi Mexico sejak lebih setahun yang lalu. Cacing screw worm ni ialah lalat parasit yang mana serangga betina akan bertelur pada luka mana-mana haiwan berdarah panas. Selepas telur menetas, ratusan larva cacing tu menggunakan mulutnya yang tajam untuk menembusi tisu hidup sebelum akhirnya membunuh perumah jika tidak dirawat. Ini berlaku di selatan Texas, di Amerika Syarikat. Okey? Kes cacing spesies screw worm pemakan daging. Oh, takut juga tu, kan? Okey, terima kasih untuk 20.4K. Oh, tu dia. Okey, saya nak tunaikan permintaan selepas ini. Di Kabus Rindu, Ayu Kaina. Tadi permintaan Abang Din Kacang kita. Okay.

0: Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
1: Amanah,
2: ikhlas, tekun, berdisiplin, sabar, adil, patuh dan taat. Ini antara elemen-elemen integriti seorang penjawat awam. Mari kita cuba sedaya upaya untuk menjadi seorang yang berintegriti.
3: Okey, 7 minit menuju pukul 11 pagi dan terima kasih yang mana yang terus bersama dengan saya di Radio Malaysia Langkawi FM dan pastinya di TikTok Live Langkawi FM juga. Okey, dan saya pun nak mengundurkan diri, tapi sebelum itu saya nak siarkan selepas ini, nak habaklah lagu permintaan menerusi TikTok Live yang mana ada di TikTok Live. Oh, ramai lagi. Terima kasih, terima kasih Cik Saoda. Okey, Onizuka dan juga Baharin ada. Okey, Cik Lily. Okey, yang mana yang lagu tak sempat yang disiarkan sekarang, sekejap lagi pukul 11 anda masuk balik. Okey. Baik, lepas ini lagu Hujan, Sudirman. Tadi ada yang minta kan. Okey, menerusi TikTok Live juga. Juga Dayangku Intan. Tapi kalau Dayangku Intan mungkin tak sempat, nanti lepas pukul 11. Okey. Saya nak mengundurkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Lepas ini bersama dengan Kak Lina. Okey, dan ampun maaf dipinta. Ini dia yang terakhir saya untuk anda. Main sengat pantang dipegang, main senduk bawa berlaga. Main semangat berjuang gelanggang, main meredah hujan tenaga. Okey, Assalamualaikum. Senyum-senyum selalu.

ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau.

0: Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Hafiz untuk segmen
1: Ekspresi.
0: Ya, inilah dia segmen Ekspresi daripada pukul 3 sehingga jam 7 malam nanti. Hari ini hari Jumaat edisi 5 Jun 2026 bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447, dan hari ini hari Jumaat adalah hari segala penghulu hari lah. Dan dia harapkan semoga anda semua dalam kesihatan yang baik-baik, insya-Allah. Anda boleh dengarkan kami di 104.8, dan selain itu juga anda boleh stream kami di RTM Click. Dan kita juga bersiaran di TikTok Live Langkawi FM. Yang sedang memandu, saya memandu dengan berhati-hati. Dan kalau ada yang sedang bekerja, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda, selamat menjalankan amanah anda. Sekejap lagi kita ada hampa tanya ustaz jawab. Tapi hari ini special sikit. Hari ini bukan dengan Ustaz Fizuddin. Nak tahu ustaz mana yang main ni? Tunggu sat je lagi, kita dengar dulu. Ini dia Aina Abdul, Sepi Layan Dulu, Langkawi FM, ya untukmu.

0: Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
1: Langkawi FM, ya untukmu. Macam biasa hari ini setiap hari Jumaat pukul 3.15 petang kita ada program agama, iaitu Hampa Tanya Ustaz Jawab. Dan hari ini, hari ini special, saya bersama dengan Ustaz Abdullah Sani yang menggantikan Ustaz Fizuddin Rapingi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ustaz lah?
2: Alhamdulillah, syukur. Sehat Alhamdulillah.
1: Sehat Alhamdulillah. Ni kali ke berapa dah Ustaz? My konti ni.
2: Kali ke berapa orang lah. Alhamdulillah, beberapa kali
1: kalau,
2: adalah.
1: Kalau untuk program ni, ni rasanya yang ni kali pertama. Kali tapi program-program lain adalah.
2: Adalah.
1: Antaranya, kita buat apa, Adin ada.
2: Ada yang duduk rekod untuk.
1: Recording untuk refleksi. Ya, banyaklah.
2: InsyaAllah.
1: Dan hari ni adalah mungkin ada beberapa topik lah yang kita nak jawab soalan ke apa kan. Kalau ada yang nak tanya, mungkin boleh tanyalah dekat TikTok Live Langkawi FM, sebab kita pun bersiaran dekat TikTok Live selain dekat media sosial kita, Facebook dan juga YouTube. Tapi sebelum kita mulakan Ustaz pada petang ni, jom kita mulakan dengan bacaan doa dulu Ustaz, silakan.
2: InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma ghafir lana zunubana wa liwalidina wa rahamhum kama rabbawna sigara. Walimashayikhina walijami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang kita baca ni, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita hari ini. Baik, tanpa buang masa lagi Ustaz, kita kita tengok apa pendengar kita tanya soalan. Dan ini soalan yang pertama dari sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ada satu persoalan. Apakah hukum perkahwinan bagi seseorang yang sedang berada dalam keadaan sakit tenat? Adakah akad nikah tu sah ataupun dianggap terbatal? Macam mana ni Ustaz?
2: Okay, kita cuba lah noh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak jawab?
1: Boleh jawab tak? Boleh insyaAllah.
2: Soalan ni berpayah ni nak bertanya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh jawab tak?
1: Boleh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin Mustafa Rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang belum kenal saya, saya Abdullah Sani bin Mansur, ana bertugas, Allahumma salli ala Muhammad, sebagai guru tahfiz di Mahat Tahfiz An-Nabawi Langkawi di Kubah Badak. Jadi siapa yang ada berkelapangan bolehlah jemput hadir untuk ziarah sekolah kami. Dan juga terima kasih kepada pihak RTM kali pertama bagi saya peluang dan juga ruang untuk sertai program Hampa tanya ustaz jawab. Nak jawab soalan ni bukan kita lah, nah. Bukan kita lah bidang dia. Kena kepada orang dia lah, sesuai dengan Ustaz Fizuddin tu, nah. Cuma kita ni main ganti je, Ustaz, nah. Tapi kita cuba insyaAllah jadikan pengalaman untuk kita belajar insyaAllah. Salah tu tak apa, nah. Tapi kita belajar. Jadi apa yang kita nak jawab di sini bukan berdasarkan soalan yang dianjurkan abang kita tadi. Pertamanya, kita banyakkan selawat dan juga menguji Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Zulhijjah ini. Nah, kita pun dah kita pun baru lepas ya haji. Nah, apakah persiapan kita untuk melangkah masuk ke bulan seterusnya? Mudah-mudahan insya-Allah segala ibadah yang kita laksanakan, moga-moga Allah Taala menerima dengan ikhlas dan juga redha daripada Allah insya-Allah. Nah, soalan tadi

0: Ikhlas sebab harta.
1: Ikhlas sebab harta. Jangan ada lagu tu tuan-tuan. Takut kita mati dulu nanti. Ha, no? Wait, tapi janganlah. Nak minta jauh daripada benda tu. Nah. Mm-hmm. Matlamat perkahwinan itu bukan itu nombor satu. Kena memang kena ada harta. Nabi pun sebut kena ada harta. Mm-hmm. Tapi bukan matlamat keutamaan yang harta yang disebutkan tadi tu. Hmm. Nah, di sini katanya huraian di sini memang mas kahwin pun tetap kena ada walaupun apa nama Allah sallallahu alaihi Muhammad isteri itu dalam keadaan tenat. Nah. Dan katanya secara asasnya katanya pihak suami wajib membayar mahar. Mahar wajib kena bayar kepada si isteri tadi. Jika lelaki yang sakit berkahwin dengan wanita yang sehat, lelaki yang sakit dia menikah dengan wanita yang sehat, maknanya si isteri tadi sanggup nak menikah dengan dia walaupun dia dalam keadaan sakit tenat. Nah, lelaki tadilah laki. Macam mana nak buat ni? Isteri berhak mendapat mahar. Sama juga.
0: Maknanya dua-dua sama, tak ada mana yang
1: siapa
0: special
1: yang ke sakit. Perempuan sakit ke lelaki sakit ke, mas kahwin ini tetap berhak dapat isteri tadi. Nah. Walaupun walaupunlah contoh kita sembang kan. Apa nama Allah sallallahu alaihi Muhammad. Lelaki tu sakit, dia nak menikah dengan perempuan yang sihat. Apa nama dia pun tak apalah dah. Si pasangan dia tu tak sihat, kita tak apalah, tak payah bagi apalah apa semua kan. Walaupun dia cakap lagu tu sekalipun, mas kahwin ini tetap berhak kita bagi. Maknanya keluarga si lelaki dia tu kena bincang lah nak bagi apa-apa. Baik. Jangan lebih nak bagi sikit pun tak boleh, kena ikut kaedah negeri masing-masing lah kan. Kita ada tahap masing-masing kan. Kedah berapa, Kelantan berapa, apa semua kan. Macam itulah. Okey nah. Jadi takat tu boleh jelas kot.
0: Semoga menjawab persoalan.
1: Boleh nah. Takat tu insya-Allah.
0: Kita nak pergi soalan yang kedua lah ustaz. Okay. Daripada kawan kita sebenarnya dekat TikTok ni. Saya rasa soalan ni memang sesuai lah dengan ustaz untuk menjawab. Daripada Rashid Riza. Assalamualaikum ustaz. Apa hukum? Dia ada dua soalan sebenarnya kat sini tadi. Okey, dia tanya yang pertama, boleh ke nak ambil daging korban? Yang maknanya umat korban kita nak pergi minta request nak daging korban. Itu soalan dia yang
1: contoh
0: pertama.
1: Contoh macam mana?
0: Okey. Soalan dia adalah boleh ke dia nak request ambil daging korban?
1: Okey,
0: yang tu yang pertama. Yang kedua, hukum jual daging korban. Dia tak masuk peserta korban ni, tapi dia dapat daging korban tu, dia nak jual daging tu.
1: Okey. Adi, apa?
0: Itu je.
1: Okey nah, kita cuba simpulkan dua jawapan ni nah. Pertamanya, seseorang itu nak minta daging korban daripada siapa?
0: Daripada ni lah, daripada
1: peserta korban lah.
0: Betul.
1: Okey nah.
0: Macam sekarang kan mungkin sebab kita dah dapat kupon-kupon apa kan. So dia tak dapat tapi dia nak pergi minta daging.
1: Dua soalan lah. Menjual nah. Dia jual daging korban. Dia dapat, dia jual.
0: Ya. Satu yang dia nak minta, satu lagi bila dia dapat, dia jual.
1: Dengan buat macam tu. Kita, kita nak simpulkan dua soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Soalan abang kita tadi, satunya dia minta kepada siapa-siapa yang memasuki korban lah. Tak kira lah, kawan dia ke, jiran dia ke. Orang tak main hantar, dia marah lah kot ni gaya ni. Dah marah lawak lah. Tak marah serius, sangat santai-santai kan. Hukumnya di sini meminta nah. Hukumnya harus saja. Maknanya bolehlah.
0: Boleh.
1: Boleh lah nah. Tapi kita fikirlah hang nak pi minta tapi hang dalam keadaan yang mampu. Ha, di situlah sudut yang kita kena tengok. Kan korban ini kita kena bagi kepada orang yang layak contohnya. Tapi orang yang nak pi minta pun boleh, ataupun kita jiran kita mai bagi, kita tak minta dia mai bagi. Kita mampu, tak apa, tak ada masalah. Jangan duk kata, oh, tak apa, tak apa, saya tak mau ambil lah sebab saya mampu. Jangan kata macam tu, kan? Boleh saja ambil. Nah, katanya di sini apa nama hukumnya harus. Nah, orang yang kita nak pergi minta kat orang pun boleh, harus, tapi minta tengok kepada keadaan lah. Nah, boleh nah. Jadi dah boleh lah. Nak minta daripada sahabat ke, nak minta daripada kawan-kawan ke, amin bagi kat aku sikit boleh kot. Sebab daging tak ada hari ni, tak dapat lagi ni kau semua. Ha, boleh lah. Ha, nah, tak ada masalah lah. Yang tak boleh ni yang kedua ni. Ha, nah. Menjual daging kurban. Ha, dapat banyak. Sampai satu besen langsungnya dapat ni. Tiba-tiba api tak meja dekat pasar duk jual. Sekilo daging asal fresh RM35. Ha, pergi jual RM10. Penuh lah meja kita main beli. Rupa-rupanya daging tu daging kurban. Ha, hukumnya haram. Ha, tak boleh lah. Nah, tak boleh. Jadi, tak boleh dijual dan juga nak bagi kepada jual lah. Selalunya ni konflik jual lah.
0: Jual. Nah, jual. Dia kadang bukan apa, dapat banyak sangat kot yang nak
1: betul,
0: pergi jual ni.
1: Betul, betul. Masalahnya.
0: Nak makan tak larat.
1: Nak makan tak larat. Nah. Ataupun yang bukannya daging saja, ha, nak pergi ambil barang-barang yang lain, kulit dia ke apa, kau ha, nak pergi jual pun tak boleh juga. Nah, minta jauh lah daripada daripada benda tu. Sabda Nabi SAW katanya di sini, sesiapa yang menjual kulit korbannya, maka tiada korban baginya. Nabi kata, maknanya kesimpulan di sini, meminta daging tadi memang harus. Nah, nak minta daging korban kepada kawan kita harus. Tapi janganlah kita pergi jual. Ini tak boleh. Nah, korban ini letak kepada memanglah orang yang nak buat pun tengok kepada kemampuan. Ha, dia mampu, kita boleh buat. Ha, nah, tapi yang nak, yang tak mampu tak buat ni, ha, nak minta daripada orang yang mampu boleh. Tapi tiba-tiba pergi jual pula dah. Ha, itu tak boleh lah. No. Ha, ini memang memang pantang larang lah.
0: Pantang larang dalam korban lah. Jangan duk jual.
1: Jangan duk main lok nak pinjai lebih tu noh. Ha,
0: semoga menjawab, persoalan tu. Jadi kita kalau, kita ada lagi kalau, soalan
1: sebenarnya. Kalau tak sempurna minta maaf lah noh. Kita jawab secara ringkas lah.
0: Kita ada lagi soalan sebenarnya tapi kita nak berehat dulu Ustaz. Okay, kita berehat dulu Ustaz. Kita dengar dulu lagu Aizat Abdai ni. Okay. Ha, Sungai Lu kita layan dulu Ustaz. Satu FM ya untukmu.

0: Ya, 104.8 ya, untuk mu kita kembali dalam rancangan Hampa Tanya Ustaz Jawab. Dan tadi kita dah pun jawab beberapa soalan lah Ustaz, 2-3 ke kot, tadi 3.
1: Tak puas hati, puas hati. InsyaAllah lah kita cuba lagi lah. No.
0: Kita cuba.
1: Tapi terima kasih banyak-banyak atas pertanyaan tu. Baik. Kita akan menggunakan soalan ini, kita boleh kaji lagi. Jadikan sebagai ilmu dan juga dalam fiqah kita, insyaAllah.
0: Baik Ustaz, kita nak pergi soalan seterusnya. Okay. Ha, memandangkan minggu lepas kita dah raya haji, kan, korban. Memang banyak lah
1: soalan-soalan dulu korban nak tanya ni.
0: Betul, kadang tengah makan tu macam terfikir kan. Macam ni kan, kadang kita pergi kenduri orang ke apa ke, dia terkeluar lah benda-benda tu. Sebelum tu dia tak terfikir. Okey, baik, nak tanya soalan ni daripada Farid. Dia nak tanya, saudara saya buat korban dan kenduri kahwin baru ni. Tapi jemputan banyak orang bukan Islam yang datang makan. Apa hukumnya Ustaz?
1: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Farid kita atas pertanyaannya. Soalannya terkata tadi korban. Daging korban yang masak jadikan apa nama? Kenduri kahwin dan sebagainya. Patutnya yang memakan pula tetamu yang bukan Islam. Mana hukum? Kalau ikutkan Allahumma salli ala Muhammad, hukum asalnya kita tak bolehlah nak bagi makan kepada orang bukan Islam. Tapi kita tengok dulu. Di sini hukum daging korban untuk kenduri dan juga mai makan non-muslim lah. Nah, hukum asas di sini ringkasannya harus. Tengok harus, tapi dalam beberapa benda yang terperinci di sini. Saya cuba bacakan. Hukum asas di sini ialah menggunakan daging korban untuk kenduri dan memberi makan kepada bukan Islam adalah dibolehkan, khususnya bagi korban sunat, Abang Farid. Maknanya macam mula-mula tadi duk kata tiap-tiap tahun duk masuk korban kan. Maknanya korban sunat dah lah tu. Nah, korban sunat dah lah. Kalau korban sunat itu disebutkan harus kita boleh juga buat kenduri dan juga yang main makan ni pun apa nama
0: orang bukan Islam,
1: orang bukan Islam tu pun harus. Nah, apa korban sunat di sini? Korban sunat ini kerana daging korban itu boleh dimakan sendiri, boleh makan sendiri. Kalau korban wajib boleh makan tak? Boleh makan sendiri tak? Tak boleh kan? Kalau korban wajib kan, disedekahkan dan juga diberi hadiah kepada orang yang bukan Islam. Okey, di sini dia akan perincikan sikit lah. Nah, ni beberapa elemen yang penting juga. Korban sunat harus bagi makan kepada non-Muslim termasuk dalam bentuk kenduri, jamuan ataupun sedekah sebagai hadiah korban daging tadi. Nah, dalam mazhab Syafi'i harus memberi daging korban sunat kepada bukan Islam sebagai hadiah, bukan sedekah wajib. Ya, hadiah lah. Mungkin dia main makan pun tak apa. Kalau kita ada daging lebih, bagilah sebagai hadiah. Tapi korban sunat lah. Untuk makluman semua, korban sunat. Mana korban wajibnya? Kau dah nak tahu lah ni kan. Korban sunat ni, yang kami duk buat ni korban sunat ke apa kau ustaz ni? Korban wajib ialah korban nazar contohnya. Tidak boleh diberi kepada non-Muslim. Tak boleh bagi. Wajib diagihkan kepada fakir miskin dan Muslim sahaja. Ini korban wajib. Dan di sini juga adab lah kita kalau nak buat ni adab. Utamakanlah fakir miskin. Walaupun harus kan, tapi sebut kenduri tadi tak apalah, kita jemput dah. Yang main makan ni pun bukan ramai daripada kawan-kawan yang bukan non-Muslim. Hukumnya harus. Tapi kalau nak jemput, mana keutamaan adab di sini, mendahulukanlah apa nama orang Islam dan juga fakir dululah. Okey, boleh. Kesimpulan di sini soalan tadi. Kenduri yang menggunakan daging korban ni Muslim harus, kalau korban sunat. Jika korban wajib, tidak dibenarkan bagi orang.
0: Tapi
1: yang,
0: tapi Ustaz, masalah dia kenduri tu, dia buat kenduri kahwin, guna daging korban tu. Bolehlah, sama lah.
1: Sebab mungkin Abang Farid kita ni korban sunat dah. Tapi kalau korban wajib memang tak boleh lah, kita kena bahagikan kepada fakir miskin.
0: Kalau macam kita masuk korban, lepas tu lembu yang sama tu juga kita nak buat akikah, boleh juga ke?
1: Boleh.
0: Boleh juga.
1: Dalam sekok tu boleh ada akikah dan juga boleh ada korban.
0: Bahagian, bahagian kan, tu.
1: Okey.
0: Baik.
1: Semoga terjawab soalan abang Farid. Nah.
0: Baik.
1: Kalau korang apa semua minta maaf banyak-banyaklah. Kita pun tak reti apa sangat, tapi kita cubalah no.
0: Terima kasih kepada yang bertanya Cik Farid kita. Okay. Kita boleh ustaz no soalan boleh. Seterusnya. Soalan seterusnya. Terdapat dakwaan bahawa mengangkat tangan takbir pada tempat yang tidak disunatkan dalam solat boleh membatalkan solat kerana dianggap melakukan lebih daripada 3 pergerakan besar. Adakah dakwaan ini benar ustaz?
1: Kedakwaan di sini melaksanakan penggerakan ataupun mengangkat tangan takbir sunat pada tempat yang
0: Tidak disunatkan.
1: Tidak disunatkan. Maknanya tempat tu tak patut pun.
0: Tak patut pun.
1: Lebih yang kita ni rajin sikit takkan angkat takbir ni. tapi jangan lupa api silap. Takbir untuk ihram. Jangan duk angkat tangan saja tak sebut angkat takbir. Allahu Akbar tak sebut tapi angkat tangan. Duk aja angkat tangan. Belah sekali tak sebut lafaz takbiratul ihram tadi. Ini batas mayang tu yang tu. Tapi soalan jadi, adakah dakwaan itu benar? Dia pi angkat tangan pada tempat yang tidak disunatkan di dalam solat. Adakah boleh batal solat ni? Kerana terlebih penggerakan. Besarlah. Tangan ni pun anggota besar. Jawapannya, mengangkat tangan merupakan salah satu perkara sunat dalam solat yang dilakukan pada tempat-tempat tertentu. Soalan tadi, semua tempat. bukan semua tempat lah. Maksud tertentu di sini, hampir angkat tangan pada bukan tempat dia. Contohnya, tiba-tiba. Apa nama? Tempat mana selalunya lepas daripada bangun rokok ke,
0: nak sujud ke,
1: boleh ke sebenarnya? Adakah penggerakan itu ni dakwaan lah no. Ni dakwaan, bukan soalan. Dakwaan ni dia dakwa kata adakah betul dakwaan ni. Jawapannya, ketika mana kita kena angkat tangan ni, yang tu kita kena tahu dulu ketika mana kita nak angkat tangan ni sunat ni. Ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni mula-mula lah angkat tangan. Tok Imam angkat tangan, kita pun Tok Imam sebut Allahu Akbar, kita pun ikut Allahu Akbar. Di situ wajibnya melafazkan takbiratul ihram. Allahu Akbar, bukan angkat tangan tu wajib. Tapi di sunat di sini angkat tangan. Tapi yang angkat tangan saja, hang tak sebut lafaz takbiratul ihram, tak boleh juga. Lafaz dan juga mengangkat tangan. Itu yang dikatakan wajib. Lafaz itu wajib, angkat tangan itu sunat. Yang kedua, ketika mana hendak rokok pun sunat juga. Ketika mana bangun daripada rokok pun sunat juga. Apabila bangun daripada tahiyat awal, 2 rakaat bangun. Nak bangun masuk macam solat maghrib kan. Bangun daripada rakaat kedua, bangun ni angkat takbir. Tu sunat. Menundukkan rakaat yang seterusnya. Oleh kerana itu benda-benda yang dia sebut tadi, takbiratul ihram, rokok, bangun daripada
0: tahiyat awal.
1: Itu semua sunat mengangkat tangan di dalam solat. Dakwaan tadi, hang pi angkat tangan di tempat yang kita tak sebut tadi. Adakah penggerakan tadi boleh membatalkan solat? Okey. Baru dia nak di sini hurai ni. Oleh kerana ia angkat tangan tadi merupakan amalan sunat, maka meninggalkannya tidak memberi kesan kepada solatnya ataupun kesan kepada sahnya solat, maknanya tak batal lah. Justru katanya melakukan pada tempat yang tidak disunatkan adalah makruh. Maknanya kita pi angkat tangan tempat yang tak perlu angkat tangan. Maknanya makruh lah kata di sini. Dan tidak sampai ke tahap membatalkan solat. Tak adalah sampai batal solat ni tak ada lah sampai batal. Nah, dalam hal ini Imam Al-Bayjuri menjelaskan bahawa katanya, daripada kata-katanya, maksud daripada sini makruh meninggalkannya mengangkat tangan ketika mana takbiratul ihram, ataupun angkat tangan pada tempat yang sepatutnya. Ini dia kata di sini, meninggalkan angkat tangan ketika mana angkat takbir pada tempat yang sepatutnya. Tempat yang saya sebut tadilah, 4 ke 5 tempat tadi. Tapi hang tak angkat tangan, kita tak angkat tangan, maknanya makruh di situ. Serta melakukannya pada tempat yang tidak sepatutnya. Maknanya hang tinggal pun makruh, hang buat tempat yang tak sepatutnya pun makruh juga di sini. Dalam mazhab Syafi'i katanya, penggerakan yang banyak dan berturut-turut boleh membawa kepada batalnya solat. Dalam mazhab kita, penggerakan itu berturut-turut boleh membawa kepada batal semayang. Batal semayang. Tapi bukan di situ saja. Kita kena faham dulu penggerakan kita lagu mana. Sekiranya penggerakan tersebut berlaku sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa keperluan dan mencapai kadar yang dianggap banyak menurut uruf, walau bagaimanapun perlu difahamkan penggerakan ini mengangkat tangan, menurun tangan, adakah itu dikira sekali penggerakan? Contohnya, kita pi angkat tangan dah, menurunkan tangan, adakah situ penggerakan berapa kali? Sekali ataupun dua kali?
0: Dua.
1: Pi
0: angkat turun.
1: Berapa kali di situ? Saya lagi dia akan jelaskan. Kita nak tengok penggerakan itu berapa kali. Dia kata di sini, saya kena perlu difahami bahawa penggerakan mengangkat dan juga menurunkan tangan dikira sebagai satu kali penggerakan. Tuan yang dikasihi oleh Allah, mengangkat tangan dan menurun tangan itu baru sekali penggerakan. Maknanya kalau kita naik turun bukan dua kali, angkat turun tu baru sekali. Okey, dia beza dengan kaki. Penggerakan kaki dengan tangan dia lain sikit. Kaki Allahumma salli ala, kalau pi sekali,
0: maknanya angkat sekali,
1: sekali pi sekali. Patah balik dua kali.
0: Jadi dua kali.
1: Dua kali. Tangan naik dan turun baru sekali. Dah beza sikit lah. Sikit je. Kut-kut lah. Depan imam kita tu, kawan kita tiba-tiba terkentut. Soh putus. Kita duduk belakang buat tak tahu. Tak boleh lah. Kena pi lah, penuhkan soh. Nak pi macam mana? Kita tak kerti ustaz. Takut silap langkah. Prap duduk pi langkah. Jangan straight. Tak berhenti-berhenti tu. Tak boleh juga. Pi berhenti dulu. Sebab penggerakan kaki ni dia berat sikit daripada tangan.
0: Maknanya langkah sekali berhenti.
1: Berhenti.
0: Langkah sekali berhenti.
1: Itu kata berturut-turut tu. Berhenti saat kali kedua. Berhenti saat kali ketiga. Dia macam tu. Jangan pi terus. Tu tak boleh. Okey. Okey, nah. Dan dikata di sinilah kitab, dalam kitab mafhum daripada kitab Hasyiah Al-Bujairi ni katanya, maka penggerakan kaki, dia nak beritahu kat sini, maka penggerakan kaki melangkah pergi dan kembali. Anak kaki pergi dan kembali dua kali.
0: Dua kali.
1: Kaki, kaki. Nah, kalau kaki. Nah, berbeza dengan tangan. Beza penggerakan tangan pula pergi dan kembali dikira sebagai satu kali penggerakan sahaja, selagi itu ia secara berturut-turut. Tak boleh lah kalau tak berturut-turut, takkan nak berhenti di situ je. Pelik juga tu kalau tak kata berturut-turut tu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita nak tengok dakwaan tadi. Apa dia abang kita dakwaan tadi? Adakah batal?
0: Adakah batal?
1: Batal solatnya kalau kita pi mengangkat tangan pada tempat yang tidak sepatutnya. Kesimpulan di sini. Okey. Sana. Okey, kesimpulan di sininya apa dia? Mengangkat tangan pada tempat yang tidak disunatkan dalam solat tidak membatalkan solat. Ha nah, ni dakwaan mula-mula tadi tu tak betul lah kot tu. Perbuatan tersebut dinilai sebagai makruh dalam mazhab Syafi'i. Selain itu dikata penggerakan angkat tangan serta turun tangan dikira sebagai satu penggerakan sahaja. Oleh kerana itu bahawa ia penggerakan tadi membatalkan solat kerana melebihi 3 kali penggerakan adalah dakwaan tu tak tepat.
0: Sebab tak, sebenarnya tak cukup 3 kali.
1: Tak cukup 3 kali lagi.
0: Angkat turun tangan tu baru dikira sekali.
1: Ya, sekali lagi saya ingin menjelaskan, jikalau penggerakan kaki pi dan kembali, 2 penggerakan kaki. Kalau tangan naik dan turun, angkat dan turun baru sekali. Ha, maknanya apa? Kalaulah hang duk buat banyak kali dalam sembahyang, apa benda pun tak tahu. Sampai berkali-kali, ha tu batal lah. Tapi sekali saja ataupun 2 kali tak batal
0: tak
1: solat.
0: Batal lagi.
1: Tapi seeloknya tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ambillah bahagian memenuhi jadual masa kita pi masjid dan surau terdekat untuk kita apa nama Allahumma salli ala Muhammad
0: belajar
1: pi belajar. Mana bukan dengar, nak kata yang mengaji ni bukan untuk orang yang pandai saja tuan-tuan. Yang mengaji ni nak menyempurnakan ibadah sehari, nak mengaji bagi pandai ni kita tak pandai dah. Kita harap kepada guru-guru kita yang mengajak kita sempurnakan. Orang katalah ni kita semua pergi mengaji dan pergi kuliah ni bukan nak pandai, tapi nak sempurnakan ibadah harian kita. Nak sempurnakan solat kita. Macam mana ustaz ni?
0: Kalau betul, gini, kadang gini, kita gini, kita nampak macam betul, benda tu remeh, nampak kecil macam,
1: dia tak boleh main rasa-rasa tuan-tuan. Dia tak main rasa. Tapi nak kena tanya dalam ni pun, saya pun bukan bidang dia. Tapi kita cubalah. Kalau ada kesilapan dan kesalahan, minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Tapi bila mana salah, insyaAllah kita boleh betulkan. Tapi nak mengajak semualah.
0: Dia kadang-kadang bukan apa ustaz, kadang-kadang ada yang jenis apa dengar online ke apa, TikTok ke apa, skerat-skerat tu.
1: Itu bahaya
0: sikit tu, yang bahaya tu.
1: Bahayalah sikit, bahaya sikit lah.
0: Selalunya yang jadi salah faham tu.
1: Betul, betul.
0: Dengar tak habis.
1: Betul, betul.
0: Baik ustaz, nah kita dah pun sampai ke penghujung rancangan ustaz. Nah, dalam hampa tanya ustaz jawab, mungkin ustaz ada apa pesanan ke, nasihat ke, ucapan ke, kata-kata tak akhir ke untuk pendengar kita Langkawi FM.
1: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nasihat ni nasihat untuk diri saya sendirilah. Dan juga mengajak semua yang kawan-kawan yang ada di luar sana, jomlah kita sama-sama meramaikan majlis-majlis ilmu di kawasan yang terdekat dengan kita. Ilmu ini penting bukan untuk kita pandai, tapi untuk nak sempurnakan. Ilmu yang wajib itu wajib kita kena tunaikan dan tuntut. Jadinya antaranya nak sempurnakan solat, ibadah-ibadah kita harian ni, solat, puasa, zakat dan sebagainya. Itu saja. Kalau kita malas, maknanya solat kita tu tak cantik lah. Sedangkan solat ini amalan yang awal Allah Ta'ala akan soalkan kepada kita. Kalau solat kita bocok-bocok lah tuan-tuan. Walaupun kita pi haji balik hari sekali pun, solat kita tak sempurna tuan-tuan. Minta maaf cakap banyak-banyak. Kita takkan dipandang. Maknanya. Tapi kalau solat kita Allah Ta'ala pandang, insyaAllah amalan-amalan yang lain semua akan diterima oleh Allah insyaAllah. Maknanya poinnya solat lah tuan-tuan. Macam mana kita tak boleh nak pi tanya di kedai-kedai runcit tuan-tuan, kecuali di tempat dia tertentu. Guru-guru masjid-masjid dekat Langkawi kita pun banyak. Di tempat banyak pun duk mengajak bab semayang. Mengajak bab semayang je tuan-tuan. Rukun 13 tu je, tak ada benda lain dah. Kita pergi belajar pun kita nak, aku lol macam ni ke aku duk buat sebelum ni salah ni. Tu sebab kelebihan orang yang memenuhi masa untuk membelajar dan juga mensempurnakan hukum Allah. Mudah-mudahan insya-Allah masa yang Allah Taala bagi ini diberkati oleh Allah, dirahmatinya dan juga diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Lain masa dan akan datang kita jumpa lagi kalau ada luang dan juga peluang. Wallahu alam, minta maaf banyak-banyak atas kesilapan dan juga kesalahan. kalau bahasa itu terkesan kita orang Kedah kan, cakap jadi pekat sikit bunyi itunya. Ana tapi tak ada masalah insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kepada Ustaz Abdullah Sani kerana sudi berkongsi ilmu dengan semua pendengar Langkawi FM hari ini, dan saya doakan semoga Ustaz sentiasa dipermudahkan segala urusan dan juga diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah Ustaz, kita jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Hampa tanya, Ustaz jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
3: Refleksi setiap hari pukul 7.30 minit pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
4: Refleksi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Ati Azmi di dalam slot refleksi. Pernah tak kita dengar perkataan toksik? Biasanya toksik ni kita boleh bayangkan kotor, busuk, berbahaya, sesuatu yang sangat tak best dan kita nak elakkan toksik tu. Bagaimana pula dengan ibu bapa toksik? Pernah tak kita terfikir, ya Allah, aku ni adakah aku seorang ibu yang toksik ataupun ayah yang toksik? So, bila kita ni toksik ni, means kita memberikan kesan sangat buruk kepada orang yang di hadapan kita. Jadi, apakah ciri-ciri ibu bapa toksik? Nombor satu, sentiasa menyalahkan anak kita. Sedangkan ciri pertama untuk berjaya adalah mengambil tanggungjawab. Jadi, sebagai ibu dan ayah, kalau kita suka salahkan anak, so benda salah anak. Anak buat ni salah dia, salah dia, salah dia. Dan kita selalu marah dekat anak ni, kita kena jaga-jaga dan reflect ataupun refleksi diri kita balik. Eh, apa masalah aku sekarang ni? Kenapa aku selalu salahkan anak aku? Okay, bila kita melihat apa yang aku boleh buat dan ubah dalam perangai aku ke tindakan aku ni supaya mendapat hasil yang lain. So insya Allah kita lebih bebas jiwa kita dan kita memberi ruang untuk anak itu menjadi anak yang ada ruang untuk mereka berubah menjadi lebih baik. Nombor dua, kita tidak memberikan ruang untuk anak-anak ini bercakap. Saya rasa mungkinlah generasi yang dahulu, datuk nenek kita, mungkin mereka, apa yang mereka lakukan mendidik anak dengan cara tidak, okay, akulah orang tua, kau kena dengar cakap aku. Ya, betul. Mungkin boleh jadi memang betul pada masa itu. Walau bagaimanapun ibu dan ayah, di zaman sekarang, dengan era globalisasi dunia tanpa sempadan, anak-anak kita terdedah dengan dunia luar. Jadi kita tak tahu apa informasi yang mereka ada. Kita tak tahu apa yang mereka terdedah dengan luar sana. So kita nak kena tahu pemikiran anak kita, apa yang mereka ada, apa input yang mereka dapat. Kalau kita tak berikan mereka ruang untuk bercakap dan berkongsikan apa yang mereka tahu dan rasa, takut-takut dia akan cari orang luar untuk mereka luahkan semua ni. Jadi kita jadilah pendengar yang baik untuk anak, jadilah ibu dan ayah yang benar-benar memahami anak-anak dan dengar anak tu supaya mereka dapat menyampaikan apa yang mereka rasa di dalam hati mereka. Dan yang ketiga ni adalah apabila ibu dan ayah menganggap anak-anak ini boleh dibeli dengan wang ringgit. Ni mungkin kadang-kadang orang yang sibuk, orang yang bekerja, tak ada masa dan tak dapat nak memberikan masa yang berkualiti untuk anak-anak dan rasakan duit mereka itu boleh membeli anak-anak tu. Sedangkan jiwa-jiwa anak ini tidak akan rasa penuh. Malahan mereka akan rasa kosong, emosi mereka kosong, tak cukup tangki emosi itu. Dan dia rasa walaupun barang itu penting, dia suka dapat barang tapi dia tak merasai apa itu kasih sayang. So banyak sebenarnya kalau kita melihat kisah-kisah orang yang dah besar, dia melakukan jenayah ke ataupun melakukan sesuatu tidak baik, dia akan trace back balik, oh masa dia kecil ibu dan ayah dia tak ada. Tapi dia anggap, oh wang ringgit itu penting, harta material itu penting. So itu yang dinampakkan sebagai penting dan dia fokus kepada itu dan boleh melakukan apa-apa sahaja untuk mendapatkan perkara yang material itu. Sedangkan apa yang kita perlu dalam kehidupan ini sangat asas, iaitu komunikasi manusia yang benar-benar lahir dari hati dan juga berkasih sayang. Jadi banyak lagi sebenarnya ciri-ciri ibu bapa toksik ni. So saya rasa baguslah untuk kita duduk, bermuhasabah, refleksi dan fikirkan, aku ni ada tak ciri-ciri ibu bapa toksik? Aku ni sibuk ingin mendapatkan anak yang mengikut kriteria aku, ataupun aku sebenarnya sibuk menjadi ibu dan ayah yang anak-anak aku perlukan? Jadi itu saja pada hari ini. Jom sama-sama kita fikirkan, adakah kita ibu dan ayah yang anak perlukan? Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
2: Express.

0: Kalau kamu beli makanan dekat luar tu, janganlah beli terlalu banyak sangat. Membazir sebab makanan tu tak habis nanti.
1: Baiklah ibu, saya yang menurut perintah.
0: Bukan apa, ibu tak maulah anak-anak ibu ni membazir sebab membazirkan amalan syaitan.
2: Betul tu ibu. Lagipun Allah Subhanahu Wa Taala tak sukakan orang yang membazir.
0: Ha, pandai anak ibu.

0: Ekspresi.
1: Terima kasih kepada anda semua yang masih mendengarkan kami Langkawi FM di 104.8 dan juga bagi yang stream di RTM Klik. Anda boleh mendengar dan menonton segala rancangan kegemaran anda di RTM Klik. Yang penting percuma. Okay, Hafiz masih lagi di sini menemani anda sehingga jam 7 malam nanti dan macam biasalah kita masih lagi berada dalam segmen ekspresi. Sekarang kan tengah hangatlah isu apa nahas simpang renggam yang mengorbankan 5 nyawa baru-baru ni pada hari Isnin lepas. Dan saya nak kongsikan sikit lah yang pemandu lelaki berusia 19 tahun itu direman semula hari ini untuk siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Saya juga nak ingatkan kepada semua yang sedang memandu ni kan, tak kiralah siapa pun anda, bangsa apa pun anda, pangkat apa, agama apa pun anda, jalan raya bukanlah tiket untuk berlumba. Tolonglah jangan terburu-buru di jalan raya, jaga jarak selamat anda, signal jangan lupa bagi, fokus apa yang berada di depan, jangan duk main telefon. Dan perlahankan kenderaan anda di kawasan tumpuan seperti di sekolah ataupun di kawasan perumahan. Stream dulu Langkawi FM ya untukmu.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Ikuti kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di Konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program Kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?

Hello, saya Lukman Faiz. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM, frekuensi 104.8, ya untukmu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562-2108 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
2: Ekspresi kenangan.

Kasi Kenangan setiap hari 5.15 menit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: Frekuensi Kenangan Langkawi FM.
1: Terima kasih kepada anda semua yang masih mendengarkan kami Langkawi FM di 104.8, dan juga terima kasih pada bagi yang stream di RTM Klik. Selamat mandu dengan berhati-hati kepada anda yang sedang memandu. Dan sekarang pukul 5.25 minit petang, kita dah pun masuk ke segmen Ekspresi Kenangan, di mana kita nak layan lagu-lagu lama, lagu-lagu evergreen, lagu-lagu malas segar, lagu-lagu pop rock kan, yang tak pernah ditelan zaman. Anda boleh juga buat permintaan lagu di dalam TikTok Live Langkawi FM, kerana saya pun bersiaran di situ. Tinggalkan je komen nak lagu apa, siapa artisnya. Kalau nak bagi ucapan sekalipun, boleh, insyaAllah saya akan mainkan dan bacakan. Selain kita nak layan lagu-lagu lama ni, saya nak juga kongsikan ada tragedi yang pernah berlaku pada tarikh 5 Jun. Tragedi sebelum-sebelum ni, tragedi yang paling besar yang pernah melanda Malaysia adalah pada tarikh 5 Jun, adalah gempa bumi Sabah pada 2015. Gempa bumi itu berukuran 5.9 skala Richter itu melanda kawasan Ranau dan juga Gunung Kinabalu, mengorbankan 18 nyawa terdiri daripada pendaki dan malim gunung akibat runtuhan batu. Selain itu juga pada 5 Jun 2021, Guinness World Records mengiktiraf Menara West di KLIA2 sebagai menara kawalan udara trafik tertinggi di dunia dengan ketinggian 141.9 meter dari aras laut. Sim dulu Langkawi FM ya, untukmu.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Langkawi Sana Sini.
2: Langkawi Sana Sini, edisi hari ini 5 Jun 2026, hari Jumaat, berkenaan dengan klinik air badminton. Hari ini berlangsung klinik air badminton di Pulau Langkawi yang bertempat di Pantai Cenang. Masa terdapat 4 sesi, iaitu 8 pagi, 10 pagi, 3.30 petang dan juga 5.30 petang. Klinik air badminton ini terbuka kepada kanak-kanak berumur 13 tahun ke bawah. Apa tu air badminton? Air badminton adalah diperkenalkan secara rasmi oleh Persekutuan Badminton Dunia BWF. Tujuannya adalah untuk membawa sukan badminton keluar dari dewan supaya boleh dimainkan di kawasan terbuka seperti taman, pantai dan padang tanpa gangguan angin. Menggunakan air shuttle yang direka khas, iaitu lebih berat, iaitu pada 8.2 gram kalis angin sehingga 12 km per jam dan berwarna merah neon. Apa beza cara main air badminton dengan badminton biasa ni? Ni fakta ringkasnya. Yang pertama adalah zon mati ataupun dead zone, iaitu kawasan 2 meter dari jaring yang tidak membenarkan pukulan jaring ataupun drop shot pendek untuk menggalakkan rali panjang. Kategori triples, iaitu 3 lawan 3, adalah format baru yang sangat rancak di mana pemain tidak boleh memukul bulu tangkis 2 kali berturut-turut dan sistem 11 mata. Permainan lebih pantas dengan sistem 5 set terbaik sehingga 11 mata sahaja setiap set. Stream dulu Langkawi FM, ya untukmu.

0: Weh Mutu, hang tengok ni. Sampai dah barang aku. Barang yang dah lama aku idam-idamkan.
1: Eish, mat ni. Hang shopping je. Banyak duit hang, no? Minggu lepas hang beli handphone, kasut, smartwatch. Minggu ni hang beli apa pula tu?
0: Minggu ni aku beli kerusi gaming. Limited edition kot. Hang pun tahu aku kan suka main game.
1: Betul-betul. Aku memang tahu hang suka main game. Limited edition. Tapi hang duk beli ni, cukup kan duit sampai hujung bulan, mat weh?
0: Alah, relax kamu tu. Sekarang kan ada buy now pay later. Aku beli duk guna hat tu lah. Bayar sikit-sikit.
1: Tu lah Mat. Buy now sat lagi menangis later. Nanti dapat gaji tu kata duk bayar yang tu je.
0: Alah hang ni, negatif betul lah. Lah ni semua orang guna BNPL tu.
1: Betul Mat, betul Mat. Aku tahu semua orang lah ni duk guna BNPL. Tapi hang kena jaga-jaga juga. Jangan duk boros sangat Mat oi.
0: Eh hang ni, sagilah boleh tiap. Aku nak unboxing barang aku dulu. Fuh, cantik siut. Baru ada gaya.
1: Gaya memang ada gaya, Mat. Nanti tak cukup duit nak makan, aku tengok hang nak lelong kursi gaming ni. Ha.
0: Ish hang ni, aku bayar sikit-sikit je setiap bulan. Tak habis pun duit aku.
1: Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit hutang lah, Mat.
0: Weh, habislah aku. Ada kawan aku WhatsApp minta hutang. Aduh, aku lupalah kata tak bayar lagi. Kalau aku tahu, aku tak beli dah kursi gaming ni dulu.
1: Haa, itulah hang. Aku duk kata dah, hang tak mau dengar.
0: Yalah, mana aku nak tahu jadi macam ni. Pasal hutang tu, betul aku lupa.
1: Okeylah macam ni, cuba hang cerita kat aku. Berapa komitmen hang setiap bulan?
0: Tak ada lah banyak mana pun.
1: Banyak mana? Abang kat aku, dekah?
0: Tak ada lah. Handphone 120. Kasut 80. Kursi 150. Lepas tu ada lagi hutang-hutang kecil. Tak besar mana pun.
1: Hang ni lah, hang duk anggap hutang jumlah kecil je. Berapa ringgit je tak kacau perbelanjaan bulanan hang. Tu sampai berapa ratus dah kalau hang kira. Hang nak kena bayar untuk BNPL je.
0: Tapi Mutu belum campur motor lagi.
1: Hei Mat ni, aku tak tahu nak kata apa dah. Nasiblah hang kawan aku, Mat. Oi, kalau adik aku lama dah hang kena.
0: Amboi, garang lah abang Mutu kita ni. Eh, aduh, nombor tak kenal duk call lagi aku dari tadi ni.
1: Angkatlah Mat, kokok penting.
0: Tak maulah Mutu, aku takut kawan aku yang minta hutang dia. Aku janji nak bayar minggu lepas.
1: Tadi masa tekan check out punyalah laju. Itulah, lain kali hang kena dahulukan yang mana penting dulu. Bukan duk tambah hutang je Mat, oi.
0: Masa tu nampak murah, lepas tu limited edition pula. Lagilah aku tak boleh tahan Mutu.
1: Sebab bayar ansur-ansur tu yang ramai leka tu.
0: Aku ingat BNPL ni tolong mudahkan hidup aku.
1: BNPL ni kalau guna dengan cara yang betul memang okey Mat. Tapi hang ni beli ikut nafsu Mat oi. Setiap minggu sampai berapa pasal sampai rumah sewa kita ni.
0: Ya salah aku membeli ikut nafsu. Sekarang aku yang menyesal.
1: Ni aku nak tanya hang ni Mat. Hang beli ni sebab hang rasa perlu ke ataupun sebab hang takut hang tak ikut trend?
0: Adalah barang yang aku beli guna BNPL tu memang aku betul-betul nak guna. Tapi ada juga yang aku saja beli sebab orang duk viral kan.
1: Lah ni baru hang rasa duk kumpul duit nak bayar hutang je.
0: Aku pun tak sangka semua ni nak main serentak macam ni Mutu.
1: Kalau hang tak mampu nak bayar, lepas tu hang stres macam mana?
0: Hang janganlah duk kata lagu tu.
1: Aku serius lah Mat. Hutang banyak boleh buat mental koyak Mat oi. Lepas tu hang tak semangat dalam kehidupan seharian hang. Hang duk pi kerja, hang fikir nak bayar hutang, nak bayar hutang, nak bayar hutang, nak enjoy pun payah Mat oi.
0: Sebenarnya aku dah start ikat perut pun. Hang je tak tahu.
1: Weh, serius lah Mat oi. Sampai macam tu sekali, kesian pula aku tengok kat hang.
0: Semalam aku makan roti je sebab tak cukup duit nak bayar BNPL bulan lepas punya. Tapi itulah yang aku tak insaf juga, tambah hutang baru.
1: Aduh Mat, ada barang branded tak guna juga kalau hidup hang sendiri susah Mat oi.
0: Aku malu nak habak sebenarnya. Aku siap pinjam duit kawan aku lagi bulan lepas. Lepas tu aku janji nak bayar dalam minggu lepas. Aku lupa. Sampai kawan tu duk WhatsApp aku lah minta duit.
1: Tu bahaya tu Mat oi. Hang sampai tak ingat semua hutang hang dah ni.
0: Masa beli memanglah syok Mutu. Hujung bulan rasa nak pensan.
1: Itulah padahnya Mat oi bila nak ikut sangat lifestyle media sosial. tak, sebenarnya yang depa tunjuk tu kita kena beli, Mak Oi.

0: Espresi Kenangan Langkawi FM.
1: Terima kasih kepada anda semua kerana memilih kami sebagai stesen radio nombor 1 pilihan anda, dan jangan lupa untuk like, follow, share ke semua platform media sosial Langkawi FM. Dan sekarang kita masih lagi berada di dalam segmen Ekspresi Kenangan, yang mana kita akan layanlah lagu-lagu lama, lagu-lagu hit sepanjang zaman. Dan saya ada nak kongsikan satu hebahan menarik, iaitu Kumpulan Anak Muda Utara akan menganjurkan program pembelian dan pengumpulan pakaian terpakai seperti ketetapan berikut, iaitu tarikhnya pada 6, 7, 8 Jun 2026, esok, bermula besok lah, 6, 7 dan 8 Jun, dan masa adalah pada pukul 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Masjid Al-Hana Kuah Langkawi. Bolehlah ramai-ramai kalau ada yang nak membeli ataupun yang nak membuat pengumpulan pakaian terpakai. Jom kita stream dulu Langkawi FM, ya untukmu.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafiz Cik Noh dalam Berita Semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menegaskan keperluan membanteras rasuah secara tegas dan berterusan disifatkan sebagai tepat pada masanya dalam usaha memperkukuh integriti serta meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi negara. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh, rasuah bukan sekadar melibatkan pelanggaran undang-undang, malah memberi kesan yang lebih besar terhadap integriti institusi serta kepercayaan rakyat. Beliau berkata, usaha membanteras rasuah secara konsisten dan tanpa pilih kasih merupakan asas penting dalam menegakkan kedaulatan undang-undang serta menjamin kestabilan dan kemakmuran negara. Berita seterusnya, kelestarian alam sekitar perlu diberi perhatian serius demi keselamatan dan keterjaminan sumber makanan negara untuk generasi akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu menerusi hantaran di Facebook hari ini berkata rakyat perlu memainkan peranan secara kolektif dalam menghadapi cabaran perubahan iklim yang berlaku ketika ini. Beliau berkata demikian sempena sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia yang bertemakan Tindakan Global untuk Iklim. Muhammad turut mengajak rakyat untuk bersama-sama memupuk kesedaran alam sekitar dan mengambil tindakan demi memastikan bumi kekal hijau, lestari dan sejahtera.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, 229 aduan berkaitan pembakaran terbuka direkodkan di Kedah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini dengan kebanyakan kes dilaporkan di kawasan perumahan dan sawah padi. Pengarah Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah Sharifah Zakiah Said Sahab berkata, daripada jumlah itu 214 kes membabitkan pembakaran terbuka, manakala 10 kes melibatkan kebakaran tapak pelupusan sampah dan 2 kes kebakaran hutan. Sepanjang tahun lalu, JAS Kedah menerima 506 aduan berkaitan pencemaran berbanding 324 aduan pada 2024 dengan pembakaran terbuka terus mencatatkan jumlah tertinggi. Setakat tahun ini, JAS Kedah telah mengeluarkan 6 kompaun serta mengambil 3 tindakan mahkamah terhadap pihak yang didapati melakukan kesalahan. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Ini kisah tentang Masuri, sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

I, saya Haziq Rosby. Terus ikuti media sosial Langkawi FM menerusi Facebook Langkawi FM, Instagram langkawifm.rtm, X, TikTok dan YouTube Langkawi FM RTM serta portal langkawifm.rtm.gov.my.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini.

0: Espresi Kenangan Langkawi FM.
1: Hafiz masih lagi di sini menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Kepada yang sedang mandu, selamat mandu dengan berhati-hati. Tapi sambil-sambil itu bolehlah dengar Langkawi FM di 104.8 dan juga anda boleh stream kami di RTM Klik. Ha, free je RTM Klik. Dan anda di RTM Klik anda boleh mendengar dan menontonlah segala rancangan-rancangan kegemaran anda di situ. Dan saya nak kongsikan, Perkeso telah meluaskan skim bencana kerja yang diperkenalkan pada 1971 kepada skim kemalangan bukan bencana kerja ataupun lindung 24 jam. Apa dia tu? Lindung 24 jam tu. Kalau sebelum ni Perkeso hanya melindungi kemalangan yang berlaku di tempat kerja ataupun dalam perjalanan ke tempat kerja, tapi kali ni Perkeso dia tak main-main. Dia memastikan pekerja semua dilindungi sepanjang masa 24 jam. Sudah pastilah ni berita baik kepada yang kurang berkemampuan ataupun yang belum ada lagi insurans peribadi. Dan benda ni wajib, jadi akan ada pemotongan gaji yang lebih sedikit lah bermula pada bulan Jun ini. Dan pastinya itu adalah langkah yang terbaiklah untuk menjamin semua rakyat Malaysia. Sim dulu Langkawi FM ya untukmu.

Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Apa dan? Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Di mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ini aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Ais

0: bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa okey?
1: Lah nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi. Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu pun kau nak tanya aku. Kau cuba tanya dia dari tadi kan, Lok? Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Kita telah pun sampai ke penghujung siaran untuk hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang terus menyokong dan percaya dengan Langkawi FM selama ini. Anda adalah kekuatan kami untuk kami terus bersiaran. Terima kasih juga kerana telah menjadikan Langkawi FM sebagai radio pilihan anda. Dan saya nak kongsikan satu hebahan, iaitu kumpulan anak muda utara akan menganjurkan program pembelian dan pengumpulan pakaian terpakai pada 6, 7 dan 8 Jun 2026 bermula pada pukul 10 pagi sehingga 6 petang di Masjid Al-Hana Kuah Langkawi. Anda bolehlah datang beramai-ramai untuk menjual pakaian terpakai anda di situ. Dan janganlah bawa pakaian pelik-pelik je. Bawalah pakaian yang boleh dipakai. Syaratnya adalah pakaian yang boleh dipakai. Dan itu saja untuk hari ini. Jaga diri baik-baik semua, jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Terus stream Langkawi FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM. Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda, dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu. Langkawi FM.
1: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
0: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Zahir Razi dalam ulasan berita. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-56 pengisytiharan Rukun Negara, sebuah falsafah kebangsaan yang telah sekian lama menjadi panduan dan pengikat perpaduan rakyat Malaysia. Rukun Negara dirangka selepas peristiwa hitam 13 Mei 1969 ketika negara diuji dengan krisis perpaduan paling getir dalam sejarah. Lima prinsip yang terkandung di dalamnya bukan sahaja meredakan suasana tetapi membina asas baharu untuk Malaysia melangkah ke hadapan. Sejak itu ia kekal sebagai dokumen penting yang menyatukan rakyat berbilang bangsa. Malah setiap generasi dibesarkan dengan prinsip ini menjadikannya sebahagian daripada identiti kebangsaan. Namun 56 tahun berlalu selepas ia diisytiharkan, penghayatan Rukun Negara kini dilihat semakin luntur dan mencabar. Paling ketara, melihat prinsip ini terhakis dalam kalangan warga maya. Bahasa kurang sopan dan tidak beradab mendominasi hantaran komen mahupun status di media sosial. Lebih malang, ruang dan kebebasan itu disalahguna dengan menyebarkan fitnah, tomahan dan kebencian masyarakat sekaligus mencetuskan kegusaran awam sehingga menjejaskan perpaduan negara. Memang biadab dan kurang ajar. Wajarlah titah yang di-Pertuan Agong, mana-mana individu yang tidak mahu mengikut prinsip Rukun Negara tidak layak digelar warga negara Malaysia. Titah itu lebih bersifat seruan moral dan kenegaraan untuk memperkukuh jati diri rakyat serta memastikan keharmonian Malaysia terus terpelihara. Sultan Ibrahim bertitah, semua pihak perlu mengambil iktibar daripada sejarah hitam negara 13 Mei 1969. Ia tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara. Peristiwa berkenaan telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan Malaysia. Nasihat tuanku, jangan sampai pisang berbuah dua kali. Ambil iktibar, jangan ulangi kesilapan sama. Perit mengenang luka lama. Tapi jika semua pihak mendalami makna Rukun Negara, keharmonian akan terus terpelihara. Titah itu sangat relevan sebagai peringatan supaya rakyat kembali menghayati nilai kenegaraan di tengah-tengah pelbagai cabaran kehidupan. Peringatan itu juga tepat buat golongan kaduk naik junjung atau mereka yang lupa daratan mahupun melampaui batas. Sesiapa sahaja yang sengaja ingkar dan membelakangi prinsip Rukun Negara memang patut tindakan tegas diambil termasuk dilucutkan kerakyatan mereka. Hayatilah Rukun Negara sebagai usaha bersama memperkukuh perpaduan nasional. Ia bukan sahaja catatan di atas kertas, sebaliknya merupakan ideologi kebangsaan Malaysia. Rukun Negara berfungsi sebagai panduan hidup untuk memupuk perpaduan, kestabilan dan keharmonian. Diwartakan sebagai aku janji dan ikrar kerakyatan, penghayatan lima prinsip Rukun Negara menjadi asas perpaduan yang sangat dituntut. Prinsip ini bukan sekadar lafaz di mulut tetapi falsafah bernilai tinggi ke arah membentuk masyarakat demokratik, adil dan progresif. Dalam sesebuah negara yang dihuni pelbagai kaum, perbezaan bukanlah penghalang tetapi kekuatan yang menjadikan Malaysia unik. Namun kekuatan ini hanya dapat dikekalkan jika setiap rakyat Malaysia mempunyai panduan yang sama dalam berfikir, bertindak dan berinteraksi. Di sinilah Rukun Negara memainkan peranannya. Ia menjadi pemangkin atau tunjang kepada pembangunan negara yang aman, demokratik dan progresif. Rukun Negara bukan sekadar lima prinsip yang dihafal di sekolah atau dibaca semasa majlis rasmi. Sebaliknya merupakan satu kontrak sosial yang tidak bertulis antara rakyat untuk saling menghormati, mematuhi undang-undang dan menjaga keharmonian. Tanpa penghayatan terhadap nilai-nilai ini, kita mudah terjebak terhadap sikap prejudis, perpecahan dan konflik berlarutan. Dalam dunia yang semakin kompleks, Rukun Negara boleh dianggap sebagai penapis nilai yang membantu rakyat membezakan antara kebebasan dengan tanggungjawab. Apabila prinsip kesopanan,
kesetiaan dan kedaulatan undang-undang diamalkan, rakyat akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangan serta lebih menghormati kepelbagaian pendapat. Paling penting, rukun negara bukan sekadar warisan sejarah tetapi pelan tindakan masa depan. Ia jambatan yang menghubungkan perbezaan, perisai yang melindungi perpaduan dan cahaya yang menerangi arah perjalanan negara. Hanya dengan penghayatan menyeluruh terhadap prinsip tersebut, Malaysia dapat terus berkembang sebagai sebuah negara yang makmur dan sejahtera. Baju kebaya kain bercorak, cantik memikat si gadis desa. Rukun negara, lima tertegak, penyatu rakyat, berbilang bangsa. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nick Hafizul.

Assalamualaikum, selamat malam. Ya, kembali bertemankan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Hari Jumaat hari ini, 5 Jun 2026. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur. Serta kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 7.23 malam, sebentar saja lagi. Teruskan bersama-sama dengan kami.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, tajuk kita ialah keberkatan menuntut ilmu. Masya-Allah. Sesungguhnya ilmu sangat penting. Cuma kadang-kadang takut ilmu yang kita dapat itu tidak diberkati oleh Allah SWT. Mula-mula kita melihat suruhan, galakan pada setiap umatnya, iaitu supaya menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu difardukan, diwajibkan ke atas setiap muslimin, lelaki dan perempuan. Jadi tuntutan ini tidak ada mengatakan, oh perempuan tak payah belajar sebab nanti kahwin juga duk curuk dapur juga. Itu dulu kan, tidak ada. Sebenarnya sejak dulu lagi suruhan ini telah pun dikeluarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, sama ada lelaki dan perempuan. Sebab ilmu, dia ada ilmu fardu ain, dia ada ilmu fardu kifayah. Saya takkan panjang tentang hal itu, tapi nak cerita kepada kita bagaimana galakkan Rasulullah SAW, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatuhlik. Jadilah kamu orang alim, ataupun jadilah kamu orang yang belajar, atau jadilah kamu orang yang mendengar, ataupun jadilah orang yang kasih kepada ilmu. Alim, belajar, dengar, kasih. Fala takun khamisan fatuhlik. Jangan jadi orang yang kelima. Maknanya tak ada empat tu tadi, maka kamu akan jadi orang yang binasa. Hati-hati muslimin-muslimat semua. Disebut belajar, maka diwajibkan, bahkan seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal ladi. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jadi kita dah tua-tua ni pun boleh belajar kan? Tak ada masalah. Syukur lebih-lebih lagi ilmu agama. Kita nak belajar di surau, di masjid, di rumah-rumah yang dijadikan tempat untuk majlis ilmu, datanglah. Tidak ada masalah. Tak perlu semak sijil pun. Ada sijil apa awak kamu nak belajar? Umur berapa dah makcik nak belajar lagi ni? Kan? Tidak ada. Dalam Islam, menuntut ilmu agama khususnya, tidak ada had, tidak ada limit. Bila-bila pun sampailah kepada kita berada di ketika saat-saat nak mati, dan kita mati sekalipun, disuruh kita laqinu talqin. Jadi Masya Allah ya, Insya Allah carilah ilmu walau di mana. Insya Allah tak ada masalah. Sekarang ni dalam bab ilmu, senang saja kita boleh. Dekat rumah kita kadang-kadang ada, kadang-kadang jiran rumah kita buat majlis ilmu, kadang-kadang surau atau masjid. Yang penting belajarlah sementara. Kata kita ada masa, kita ada peluang. Sebab majlis ilmu disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga. Alangkah ruginya kalau kita tidak belajar, alangkah ruginya kalau kita tidak meletakkan diri kita untuk berada di taman-taman syurga, di mana banyaknya pesanan-pesanan, banyaknya nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kehidupan kita, sama ada kehidupan di dunia, apatah lagi untuk kehidupan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang berkat dan kita amalkan. Setelah ajar kita beberapa doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Minta dengan Allah supaya Allah berikan kita ilmu yang boleh memberi manfaat pada kita. Kalau ada ilmu tapi tak memberi manfaat, tak guna. Ada ijazah bukan main banyak tapi tak dimanfaatkan, rugi. Sebab itu Imam Al-Ghazali kata, belajarlah, belajar ilmu yang kamu nak pakai sekarang ni, nak guna sekarang ini. Jadi bagi kita yang dah lama-lama usia ni, apa yang nak kita belajar? Tentang apa yang boleh membawa kita, keuntungan kita untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita belajar walaupun kita sudah berumur dengan umur yang telah agak lewat. Walaupun kena kayuh basikal pergi belajar, Masya Allah ya. Ada seorang waktu naik basikal, jalan kaki tu biasa, kayuh basikal dalam keadaan jauhnya perjalanan untuk sampai ke tempat kuliah. Allahu Akbar. Saya kagum, saya kat tangan ya. Insya Allah, jangan lupa untuk belajar ya, walaupun sikit kita dapat, kita akan amalkan insya-Allah. Dan sekian, bertemu lagi nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 10 hingga 15.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya, kami telah menurunkan kepada kamu sebuah kitab Al-Quran yang mengandungi perkara yang menimbulkan sebutan baik dan kelebihan untuk kamu. Maka, mengapa kamu tidak memahaminya dan bersyukur akan nikmat yang besar itu? Welcome.

Maka, tatkala mereka merasai kedatangan azab kami, mereka dengan serta-merta lari keluar dari negeri itu. La.

Dan berapa banyak kami telah pecah belahkan dan binasakan penduduk negeri yang melakukan kezaliman, dan kami telah menjadikan sesudah mereka kaum yang lain sebagai gantinya. Falam

Lalu dikatakan kepada mereka, janganlah kamu lari dan sebaliknya, kembalilah kepada kemewahan hidup yang telah diberikan kepada kamu dan ke tempat-tempat tinggal kamu supaya kamu dapat ditanya mengenai apa yang berlaku.

0: Maka demikianlah seterusnya jeritan dan keluhan mereka sehingga kami jadikan mereka hancur lebur dan senyap sepi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia menemani kami. Jangan lupa untuk sama-sama kita sertai Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung di Putrajaya, ya, Dataran Putrajaya, bermula hari ini hinggalah hari Ahad nanti. Dan pelbagai acara berskala nasional ini bakal menghimpunkan pelbagai institusi TVET termasuk pemain industri dan agensi kerajaan untuk memperkenalkan peluang pendidikan, latihan kemahiran serta kerjaya kepada rakyat. Hari TVET Negara 2026 ini merupakan platform terbaik untuk sama-sama kita terokai laluan kerjaya berasaskan kemahiran, mengenali teknologi terkini industri dan mendapatkan maklumat secara terus, ya, daripada institusi dan organisasi yang terlibat dalam pembangunan modal insan negara. Nasional FM juga akan berada di sana untuk berkongsi maklumat dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk singgah di booth kami. Sampai di sini saja pertemuan kita. Lin Zanu mengundurkan diri. Rakan Tugas akan bersama-sama dengan anda selepas ini. Jadi dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Play.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12

0: warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Selamat malam untuk siaran yang seterusnya menerusi Nasional Malam 86 Min Malam di penghulu segala hari. Segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Jumaat 5 Jun 2026. Bersama-sama dengan saya Reza untuk siaran ini 8 malam hingga 12.30 malam, semestinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyeriakan lagi malam anda, yang mana masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Terima kasih masih kekal mendengarkan Nasional FM, kekal frekuensi Nasional FM walau di mana juga anda berada. Terima kasih geng kakak petang. Hari ini Lin seorang bersiaran ya. Pastinya tetap terhibur, tetap diwarnai dengan pelbagai hiburan serta informasi yang sahih dikongsikan untuk anda. Baik, seperti biasa perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima notis rasmi berhubung pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada 2 Jun lepas menerusi Speaker Dewan Negeri Johor iaitu Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkashi. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus dalam kenyataan memaklumkan pembubaran Dewan Negeri berkenaan adalah selaras dengan Fasal 23-2 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Berdasarkan fasal itu, satu pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dewan Negeri tersebut. Mesyuarat khas tersebut akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR iaitu Datuk Seri Ramlan Harun bagi membincangkan tarikh-tarikh penting pilihan raya tersebut seperti tarikh wid pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian daftar pemilih yang akan digunakan dan persiapan-persiapan lain. Perkongsian yang seterusnya pula, sebanyak 11 program utama dan 6 perkhidmatan percuma akan ditawarkan kepada orang ramai sepanjang Festival Ulang Tahun Bandaraya Petaling Jaya ke-20 yang berlangsung dari 16 hingga 21 Jun ini. Datuk Bandar Petaling Jaya iaitu Datuk Muhammad Zahri Samingun, menurut beliau, sambutan itu bukan sahaja mengiktiraf pencapaian Petaling Jaya sebagai bandar raya maju dan mampan, malah bertujuan menggalakkan penglibatan masyarakat merusi pelbagai aktiviti komuniti. Dan antara tarikan utama ialah PJ Learning City Festival 2026, PJ Digital 2026, Program Kelestarian Alam Sekitar, Festival Makanan dan pelbagai aktiviti komuniti. Kemuncak sambutan akan berlangsung pada 20 Jun di laman MBBJ dengan perarakan komuniti, persembahan kebudayaan dan pertunjukan bunga api. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda dari portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, nantikan utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

0: Baik, kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, pastinya dengan hiburan terbaik di Nasional FM. Baik, seketika kita bersama dengan Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk kita dapatkan perkembangan terkini dan laporan penerbangan pulang. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya waris-waris jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ketiga penerbangan carter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 5 Jun 2026 bersama Islamabad Zulhijjah 1447 Hijri, hari Jumaat. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat 7 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT-006 dengan pesawat SV-5006 muatan sama 343 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.58 tengah malam 5 Jun 2026. Penerbangan kedua KT-001 dengan pesawat MH-8251 muatan seramai 283 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.03 pagi 5 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-002 dengan pesawat MH-8253 muatan seramai 270 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.10 pagi 5 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-009 dengan pesawat SV-5012 muatan seramai 350 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.59 petang 5 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-004 dengan pesawat MH-8255 muatan seramai 281 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.40 pagi 5 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.40 petang 5 Jun 2026 waktu Malaysia, dan dijadikan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.10.
0: Baik, sebentar nanti kita akan dapatkan semula bersama dengan rakan pelapor kita, Tuan Muhammad Fariduddin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi, untuk kita dapatkan laporan haji ketibaan pulang haji ke tanah air. Okey, sama-sama nanti kita nantikan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Darul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, tajuk kita ialah keberkatan menuntut ilmu. Masya-Allah. Sesungguhnya ilmu sangat penting. Cuma kadang-kadang takut ilmu yang kita dapat itu tidak diberkati oleh Allah Subhanahu taala. Mula-mula kita melihat suruhan galakkan pada setiap umatnya, iaitu supaya menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu difardukan, diwajibkan ke atas setiap muslimin, lelaki dan perempuan. Jadi tuntutan ini tidak ada mengatakan, oh perempuan tak payah belajar sebab nanti kahwin juga duk curuk dapur juga. Itu dulu kan, tidak ada. Sebenarnya sejak dulu lagi suruhan ini telah pun dikeluarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, sama ada lelaki dan perempuan. Tersebut ilmu, dia ada ilmu fardu ain, dia ada ilmu fardu kifayah. Saya takkan panjang tentang hal itu, tapi nak cerita kepada kita bagaimana galakkan Rasulullah SAW, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatuhlik. Jadilah kamu orang alim, ataupun jadilah kamu orang yang belajar, atau jadilah kamu orang yang mendengar, ataupun jadilah orang yang kasih kepada ilmu. Alim, belajar, dengar, kasih. Fala takun khamisan fatuhlik. Jangan jadi orang yang kelima. Maknanya tak ada empat tu tadi, maka kamu akan jadi orang yang binasa. Hati-hati muslimin-muslimat semua. Dia sebut belajar, maka diwajibkan, bahkan seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal ladi. Carilah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Jadi kita dah tua-tua ni pun boleh belajar kan? Tak ada masalah. Syukur lebih-lebih lagi ilmu agama. Kita nak belajar di surau, di masjid, di rumah-rumah yang dijadikan tempat untuk majlis ilmu, datanglah. Tidak ada masalah. Tak perlu semak sijil pun. Ada sijil apa awak kamu nak belajar? Umur berapa dah makcik nak belajar lagi ni? Kan? Tidak ada. Dalam Islam, menuntut ilmu agama khususnya, tidak ada had, tidak ada limit. Bila-bila pun sampailah kepada kita berada di ketika saat-saat nak mati, dan kita mati sekalipun, disuruh kita laqinu talqin. Jadi masya-Allah ya. Insya-Allah carilah ilmu walau di mana. Insya-Allah tak ada masalah. Sekarang ni dalam bab ilmu senang saja kita boleh. Dekat rumah kita kadang-kadang ada, kadang-kadang jiran rumah kita buat majlis ilmu, kadang-kadang surau atau masjid. Yang penting belajarlah. Sementara kata kita ada masa, kita ada peluang, sebab majlis ilmu disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga. Alangkah ruginya kalau kita tidak belajar, alangkah ruginya kalau kita tidak meletakkan diri kita untuk berada di taman-taman syurga, di mana banyaknya pesanan-pesanan, banyaknya nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kehidupan kita, sama ada kehidupan di dunia, apatah lagi untuk kehidupan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang berkat dan kita amalkan. Setelah ajar kita beberapa doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Minta dengan Allah supaya Allah berikan kita ilmu yang boleh memberi manfaat pada kita. Kalau ada ilmu tapi tak beri manfaat, tak guna. Ada ijazah bukan main banyak tapi tak dimanfaatkan, rugi. Sebab itu Imam Al-Ghazali kata, belajarlah. Belajar ilmu yang kamu nak pakai sekarang ni, nak guna sekarang ini. Jadi bagi kita yang dah lama-lama usia ni, apa yang nak kita belajar? Tentang apa yang boleh membawa kita, keuntungan kita untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita belajar walaupun kita sudah berumur dengan umur yang telah agak lewat. Walaupun kena kayuh basikal pergi belajar, masya-Allah ya. Sesang waktu naik basikal, jalan kaki tu biasa. Kayuh basikal dalam keadaan jauhnya perjalanan untuk sampai ke tempat kuliah. Allahu Akbar. Saya kagum, saya kat tangan ya. Insya-Allah. Jangan lupa untuk belajar ya. Walaupun sikit kita dapat, kita akan amalkan insya-Allah. Dan sekian, bertemu lagi nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, anda bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Abang Bat nak tanya satu soalan yang ramai orang selalunya dia telan sendiri. Dia takut nak luahkan. Pernah tak anda, bukan penat bekerja, tapi penat dengan suasana kerja yang toksik? Pergi kerja pun macam berjalan atas kaca. Pernah? Ini bukan isu remeh. WHO tekankan semua pekerja berhak kepada persekitaran kerja yang selamat dan sihat, termasuk dari sudut risiko kesihatan mental. Jadi hari ini Abang Bat kongsikan 3 cara hadapi tempat kerja toksik dengan lebih bijak. Kata kuncinya ialah kenal, lindung dan bertindak. Kata kunci pertama, kenal. Tempat kerja toksik selalunya ada 3 tanda besar. Yang pertama, anda sering rasa takut sebelum masuk pejabat. Yang kedua, komunikasi jadi intimidasi, ugutan, memperlekeh atau suka memalukan orang. Dan yang ketiga, salah silap kecil dibesar-besarkan, tetapi usaha dan hasil baik langsung tidak dihargai. Cuba anda cek balik, adakah anda berada dalam 3 situasi tersebut? Dan analogi dia macam air, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau airnya kotor, ikan yang sehat pun lama-lama lemas. Betul? Baik. Yang kedua adalah lindung. Bila suasana toksik, jangan hanya bertahan dengan emosi. Kita perlukan perlindungan yang praktikal. 3 langkah mudah. 1. Simpan rekod penting. Tarikh, masa, apa yang berlaku, siapa yang ada. Yang ni kena ada. Yang kedua, hadkan ruang. Jangan kongsi hal peribadi pada orang yang jelas suka jadikan ia sebagai senjata. Jangan senang-senang kita nak luahkan kepada orang, cerita pada orang, takut orang tu nanti akan gunakan sebagai serangan kepada kita. Dan yang ketiga adalah cari sokongan yang selamat. Mungkin ada seorang rakan kerja yang memang boleh dipercayai, yang memang matang, ataupun ahli keluarga, supaya anda tak pikul sorang-sorang. Yang ni penting. Dan yang ketiga adalah bertindak. Ini bahagian yang ramai orang tangguh sebab takut. Tapi kalau gangguan dan intimidasi jadi normal, ia boleh makan diri. Jadi nak bertindak ada 3 tahap. Tahap yang pertama, komunikasi yang jelas dan profesional. Nyatakan sempadan kita. Contohnya, saya boleh terima teguran tapi bukan dengan cara memalukan di hadapan orang. Itu tahap 1. Tahap 2 adalah gunakan saluran rasmi. Kita laporkan kepada ketua yang lebih tinggi ataupun HR atau mekanisme aduan organisasi. Ataupun tahap yang ketiga, kalau keadaan tak berubah, kita bina pelan keluar yang bermaruah. Kita kemas kini kemahiran kita, kita cari peluang, susun kewangan, dan kita keluar dengan tenang dan bermaruah. Ingat, gangguan dan keganasan di tempat kerja itu memang wujud dan bukan sedikit jumlahnya. Jadi, tindakan yang kita perlukan bukan sekadar berdrama, kerana tindakan adalah sebuah perlindungan. Jangan jadi wira yang bangga sebab dapat tahan sakit, tapi akhirnya rebah seorang diri. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
3: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
5: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

5 Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak?
0: Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.
4: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan kita pada malam ini pastinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada ketika ini bersama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam nanti. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Hari Jumaat ni ada yang sambung cuti ke tu? Kemana aja lah tu ya? Tapi tak kira lah kemana saja hala tujuan anda. Semoga semuanya selamat. Sentiasalah berhati-hati di jalan raya ketika ini. Yang baru saja menikmati juadah makan malam tu, selamat menjamu selera. Jangan gelojoh sangat makan. Santai malam ini pastinya dengan didengar lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Untuk sahabat kita yang bekerja, tidak dilupakanlah, kesian orang yang kerja tu. Kita lupa kat dia, ya tak ada lah, mana ada. Selamat bekerja dan selamat bertugas semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang berniaga juga semoga murah rezeki selalu kan. Kalau berniaga burger sambil layan Nasional FM, syahdu. Nak pula hantar sikit dekat saya ni. Okey, apapun urusan anda pada malam ini, semoga dipermudahkan segalanya dan dimurahkan rezeki selalu, insyaAllah. Mudah-mudahan kita jadikan setiap kerja kita itu, setiap ibadah, setiap tugasan kita itu, kita jadikan ibadah, insyaAllah akan dikemasa ternikmat yang baik buat kita semua. Baik, jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami Nasional FM di pelbagai platform media sosial, di Facebook, Instagram, di TikTok, untuk ikuti perkembangan terkini serta informasi yang sahih disajikan untuk anda dan juga kandungan-kandungan yang terbaik. Baik, untuk pilihan bersama 2.0 pada malam ini, pastinya setiap hari berkumandang menerusi Nasional Malam. Permintaan sahabat kita Ahmad Suhaili. Lepak santai bertemankan Reza menerusi Nasional Malam. Penghulu segala hari, hari Jumaat 5 Jun 2026. Selamat bercuti semuanya, selamat beristirahat. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu dendangan daripada Ben Mark yang berjudul Secebis Rayuan. Layan lagu-lagu yang penuh dengan cerita dan nostalgia semestinya di Nasional FM. Mantap, terima kasih bang. Marsa Saleh hadir bersama dengan permintaan sebuah lagu daripada Siti Sarah Raisuddin yang berjudul Semakin. Pastinya dengan hiburan terbaik untuk sahabat-sahabat pendengar kita. Walau di mana juga anda berada, semoga sihat dan ceria selalu. Buat Reza juga sehingga selesai, sehingga ke penghujung siaran. Baik, terima kasih. Sahabat kita dari Baling Kedah, seperti biasa bersama dengan Siti Salwa. Assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi bersiaran Reza ya, menerusi Nasional Malam edisi malam ini. Permintaan lagu saya adalah lagu nostalgia dari Mayang Sari yang berjudul Tiada Lagi. Pastinya hiburan yang terbaik untuk kita semua sehingga 12.30 malam nanti. Semoga kita semua sihat walafiat dan dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Amin. Semoga doa itu berbalik kepada anda, apa juga urusan anda pada malam ini. Jadi kita terus layan, terus berhibur untuk anda secepis rayuan Nasional Malam.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Maya Sari dengan lagunya Tiada Lagi. Lagu yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan rasa. Hiburan kita yang terbaik pastinya menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya 8 malam hingga 12 tengah malam. Untuk lagu-lagu nostalgia, berbagai hiburan yang disajikan untuk anda semua. Tidak kira apa juga urusan dan tugasan anda pada malam ini, yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Dan terus bersama-sama dengan saya menerusi aplikasi RTM Klik juga turut hadir dengarkan Nasional FM. Diikuti juga menerusi radio portal RTM dan MyTV 701. Yang mana pura kelapangan ketika ini, ayolah hadir bersama-sama dengan saya. Saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live Nasional FM. Maaf, kelewatan sedikit ya. Ada sedikit kerja. Sayang, sekarang ni saya dah on TikTok. Jadi sama-sama kita berinteraksi, sambil-sambil kita layan hiburan yang terbaik. Pastinya dengan pilihan bersama 2.0 bersama dengan pendengar-pendengar kita. Baik, ucapan yang telah dikirimkan di ruangan komen di Facebook bersama dengan Raja Tun. Assalamualaikum, selamat malam Reza. Selamat tugas hingga 12 tengah malam ini yang terbaik hadir pada Nasional Malam. Diikuti sahabat kita Azhar. Assalamualaikum dari Kulim, mantap. Lin Roslinda hadir bersama Ford Ranger. Assalamualaikum, selamat malam DJ terbaik. Waalaikumsalam, terima kasih. Fajar Asidi, selamat malam Lia 76. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang baru saja hadir di TikTok Live Nasional FM, apa khabar semuanya? Selamat malam, santai malam kita layan Nasional Malam. Zahafiza, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang baru saja hadir di TikTok, boleh kongsikan live ini, boleh tapping-tapping screen dahululah, yo. Kita tap-tap dululah. Sambil-sambil tu kita bagi FYP TikTok live ni, kita berinteraksi lagi ramai, lagi seronok. Reza 04, selamat malam. Ya, selamat malam, hadir bersama. Diikuti sahabat kita, ucapan yang seterusnya, sama dengan Princess. Assalamualaikum, salam Jumaat Reza dan semua pendengar Nasional FM. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita. Mak Ngah Anggun, hari bersama. Assalamualaikum, selamat malam. Semoga kita semua sihat walafiat dan sukses selalu, dipanjangkan umur serta dimurahkan rezeki, bahagia, dirahmati dalam lindungan Allah SWT. Amin. Layan Gerisi. Salam Mak Ngah Anggun dari Bukit Batok, Little Guilin, Singapura. Mak Ngah kau main jauh dari Singapura. Mak Ngah memang gerik Mak Ngah ni. Tapi apa pun, terima kasih Mak Ngah. Semoga doa itu juga berbalik kepada Mak Ngah. Ayo, James Pengiran, selamat malam Reza. Selamat malam buat anda juga James. Terima kasih. Itu antara ucapan yang telah dihantarkan merusi ruangan komen. Jadi kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun perkongsian, apa juga perkongsian, boleh hantarkan merusi ruangan komen di TikTok Live pun boleh, di Facebook page Nasional FM pun boleh juga. Selamat datang semua yang baru saja hadir. Kita nak teruskan pilihan bersama yang seterusnya sama dengan sahabat kita Lin Roslinda. Selamat bertugas Reza dan semua rakan-rakan kita yang bertugas. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Celine Dion yang berjudul I Love You. Pastinya anda terhibur dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Sapura Ismail, terima kasih follow. Azhar turut hadir bersama dari Kulim. Saya baru je baca ucapannya. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Sofa Second Plan yang berjudul Punca. Lagu untuk hiburan semua pendengar terbaik kita, luncur terus hingga 12 tengah malam. Permintaan sahabat kita Nenek Ani merusi pilihan bersama 2.0, sebuah lagu nostalgia daripada Fredo, Sepi Mengejar Erti Rindu. Jadi terus layan, terus dengarkan, pastinya hiburan terbaik buat anda pada malam ini. Terus layan.

Di Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. 9.59 minit malam. Bersama-sama dengan saya pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda yang memandu ketika ini pada kongsian info trafik yang baru saja dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk anda yang memandu di Lebuh Raya Plus di E1. Di mana susulan berlakunya kemalangan di kilometer 143.8 arah utara dari Juru ke Sungai 2. Lorong kanan terhalang trafik juga perlahan. Diikuti juga info kenderaan rosak di E1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang. Di Lebuh Raya NKV di E1 terdapat trailer rosak di kilometer 21.6 arah utara dari Kota Damansara ke Bukit Lanjan. Lorong tengah terhalang trafik juga perlahan dan semua rakan-rakan kita yang memandu di Lebuh Raya Persekutuan sentiasalah berhati-hati. Trafik meningkat di sebelah malam ini mungkin boleh kesesakan dan sebagainya. Yalah, orang telah merancang untuk pulang ke kampung dan sebagainya lah ya. Bersia-sia hujung minggu lah katakan. Profesor Persekutuan dalam kereta sekarang ni. Hati-hati bang, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju untuk anda yang memandu, yang bekerja, yang bertugas pada malam ini. Selamat bertugas. Ambil layan sambil bertugas ya. Yang berehat juga, selamat beristirahat. Saya ucapkan kepada anda, semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita. Penghulu segala hari diisi dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Terus layan lagu permintaan sahabat kita menerusi pilihan bersama permintaan Princess Sue. Ini dia ada 5 separuh masa.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30.

0: Kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati, menerusi Nasional Malam. Pada malam ini yang akan terus menghiburkan anda dengan pelbagai sajian yang terbaik. Pastinya menghiburkan anda pada malam ini, penghulu segala hari, hari Jumaat, edisi hari ini 5 Jun 2026 bersamaan 20 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat beristirahat untuk anda semua. Selamat berhujung minggu walau di mana jua anda berada. Dan perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda pada malam ini yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana sentimen berhati-hati susulan ketidaktentuan geopolitik Asia Barat dan lonjakan harga minyak mendorong ringgit ditutup lebih rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, menurut beliau kebuntuan rundingan Amerika Syarikat dan Iran akan hanya menjadikan harga minyak kekal tinggi sekaligus memberi tekanan kenaikan inflasi. Pada masa yang sama, pihak berkuasa di rantau Asia juga telah menegaskan komitmen masing-masing untuk bertindak menstabilkan mata wang masing-masing di tengah-tengah ketidaktentuan pasaran yang ketara. Dan untuk dalam pada itu juga, ringgit turut diniagakan rendah berbanding kumpulan mata wang utama dunia. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, beregu lelaki negara Gu Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rum Sani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir Terbuka Indonesia 2026 selepas menewaskan pasangan India Hariharan Amsakarunan dan juga MR Arjun dalam aksi suku akhir di Jakarta hari ini. Pada perlawanan di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia berkenaan mendominasi perlawanan untuk melakar kemenangan dengan keputusan 21-12, 21-10. Juga merupakan pertemuan sulung Zifei dan Nur Izzuddin menentang gandingan ranking ke-30 dunia itu. Dan beregu wanita negara Pelitan dan MTinah gagal melakar kemenangan ketiga berturut-turut ke atas pasangan Jepun Rui Hirokami dan Sayaka Hobara apabila tewas keputusan 20-22, 16-21 pada aksi suku akhir. Sementara itu, beregu campuran negara Go Soon Huat dan Shivun Jamie Lai yang berada di ranking ke-12 dunia turut tersingkir selepas tewas kepada pasangan pilihan keempat kejohanan dari Perancis iaitu Tom Giquel dan Delphine Delroy dalam pertarungan 3 set selama 70 minit. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

10.30 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya Menerusi Nasional Malam. Pastinya hiburan terbaik yang disajikan untuk anda. Selamat malam, selamat beristirahat semua sahabat pendengar Nasional FM sentiasa di hati yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang sekarang ini sedang memasak sambal nasi lemak, lagi apa, mengulas, menggoreng dan sebagainya. Peranglah dekat dapur tu kan. Nah, sampai sini dengarnya. Sabar, sabar. Pelahan-pelahan masak tu. Yang juga menyiapkan tempahan, baju dan sebagainya, songkok, baju-baju, kurung, lagi apalah, semuanya lah eh. Apa je urusan anda pada malam ini, semoga dipermudahkan segala urusan. Katanya masak sambal sardin. Nah, nampak tak sambil layan Nasional FM. Ya, bos kentang kita dari jalan tu. Terima kasih bos eh. Semoga dipermudahkan segala urusan anda pada malam ini dan sentiasa dimurahkan rezeki. Baik, ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan rakan pendengar kita dari Bumi Kenyalang, dari Kuching Sarawak, Agustina. Selamat malam dan selamat berhujung minggu semua pendengar Nasional FM. Santai malam ini menerusi Nasional Malam. Masya Rasul. Selamat malam semua pendengar Nasional FM. Kita jadikan malam ini juga menjadi malam terbaik. Semoga kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini adalah hari ini. Hari ini adalah penghulu segala hari. Hari Jumaat, hari yang terbaik buat kita. Dari Sungai Besar Selangor, Matang Menara, Tantari dan Mas Mira. Maunya pun sebuah rakan-rakan pendengar dan rakan-rakan di Facebook. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik, sentiasa ceria selalu kita sehingga ke penghujungnya. Muhammad Zikri, Haji Hamdan,

dan sahabat-sahabat kita dari Terengganu, Muhammad Yusof. Selamat bersiaran di Radio Nasional FM, menerusi Nasional Malam Terbaik. Dan akan terus menghiburkan kita sehingga 12:30 malam nanti bersama-sama dengan Reza. Mantap bang, Pak Suoma. Selamat malam Reza, selamat bertugas di Konti, terima kasih. Pak Su hadir dengan iringi serangkap pantun. Kalau abang pergi Kelantan, kirim saya setangkai bunga. Kalau abang rindu tak makan, saya di sini tidur tak lena. Itu pick up line bang. Itu pick up line Pak Su. Mantaplah Pak Su. Minta diajarlah ya. Mantap terbaik. Terima kasih dengan perkongsian ucapan yang telah dikirimkan. Yang di TikTok masih lagi kekal menonton. Selamat malam semua. Apa khabar? Terima kasih tepi-tepi skrin. Yang bagi game juga, semoga dimurahkan rezeki selalu. Okey, kita nak teruskan menerusi pilihan bersama yang seterusnya dari Parit Raja Batu Pahat Johor Darul Ta'zim. Pastinya dengan lagu-lagu yang diputarkan, lagu terbaik. Permintaan lagu saya pada malam ini, Hidam Mulyani, sebuah lagu daripada kumpulan UK. Lepaskanmu kerana terpaksa. Sambil kita layan panas membahang ni, sambil kita layan Nasional FM. Masak lagi kunyit juga malam ni. Huh, syahdunya. Diikuti dari Sumbang Tak Sabah Itaros Saya, sebuah lagu permintaan katanya, lagu daripada kumpulan Stings yang berjudul Dalam Diam Aku Menyintaimu. Siapakah itu? Ucapan semoga lagu dan saja ini penuh dengan cita rasa saya. Semoga kita terhibur hendaknya pada malam ini dan santai malam minggu. Diikuti Mama Isyamuddin, sebuah lagu daripada kumpulan Data, Nyanyian Rindu Buat Kekasih, lagu yang popular pada tahun 2000. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Teruslah, terus berhibur. Lagu ciptaan Amy Yukis untuk anda.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insop, saya dengar ni Kak cakap ni tau.
2: Nasional FM.
3: Pilihan bersama.

Polis Pantau Keselamatan Awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi, polis pantau keselamatan awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Biru untuk anda 11.18 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya Menurut Rosi. Nasional malam pastinya anda akan terhibur dengan dendangan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda. Edisi malam ini 5 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus kekal berhibur. Pastinya hiburan terbaik malam anda pada malam ini. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Dan yang bekerja pada malam ini, selamat tugas, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusannya dengan pelbagai urusan anda pada malam ini. Yang berniaga juga di sebelah malam ini. Yang membuka Nasional FM di pelbagai frekuensi utama. Utara, selatan, timur, barat juga di pelbagai lokasi ketiga ini. Di restoran, di kafe, di stesen minyak. Mana lagi? Banyak sebenarnya. Di klinik dan hospital. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Baik juga, kerajaan Madani telah memberikan satu inisiatif baru secara khususnya untuk rakyat Malaysia, di mana memperkenalkan aplikasi mudah alih My Visa, di mana kini urusan permohonan visa anda lebih mudah, pantas dan di hujung jari. Anda boleh muat turun aplikasi My Visa untuk pengalaman permohonan visa yang lebih lancar, moden dan efisien. Fungsi utama aplikasi mudah alih My Visa ni adalah semakkan status permohonan visa secara masa nyata, akses maklumat visa secara digital, kemaskini permohonan dengan mudah, mesra pengguna dan boleh diakses pada bila-bila masa, dan paling penting, platform selamat dan dipercayai. Ini adalah salah satu inisiatif Kerajaan Madani yang telah diperkenankan kepada rakyat Malaysia, iaitu aplikasi mudah alih My Visa. Jadi senanglah kita nak pergi negara orang lepas ni. Jadi mempersiapkan siaga diri anda semua, kumpul duit banyak-banyak, kita terbang pusing satu dunia. Sambil-sambil itu, kita terus layan, terus berhibur lagu permintaan sahabat kita, Wan Fatimatul Zahara, dengan sebuah lagu daripada kumpulan Gersang. Ini dia untuk anda, Suratan Takdir. Terus layan Nasional Malam.

0: Dah sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam sepanjang Jalan Kenangan. Dedy Kadi yang terus menghiburkan kita pada malam ini 11.47 minit malam. Baik, untuk anda kalau tak ada aktiviti, boleh hadir beramai-ramai untuk mengimarakan lagi program sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya. Pelbagai aktiviti menarik yang disajikan untuk anda, dan boleh temui kami penyampai-penyampai Nasional FM di Reruai DJ Corner sempena sambutan Hari TVET Negara. Jadi saksikan bagaimana kemahiran TVET mampu mengubah masa depan anda. Pelbagai aktiviti menarik dan pelbagai reruai disajikan untuk anda bermula 9 pagi sehingga 10 malam 5 Jun hingga 7 Jun 2026 Jumaat hingga hari Ahad. Ingat 9 pagi hingga 10 malam. Macam-macam aktiviti ni disajikan untuk anda. Kalau tak ada aktiviti, tak ada apa-apa jua urusan lah ya. Baik, selepas ini Hanim akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Game Rohan tu 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Sampai kita bersama lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bangga juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, assalamualaikum, saya Tomo.
3: Saya Anarafali.
4: Saya Syahid.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di

Assalamualaikum, salam sejahtera geng burung hantu. Okey, kudara saya hari ini Hanim menemani anda. Kalau tadi, terima kasih kepada DJ bertugas Reza telah menemani anda dalam Nasional Malam 8 hingga ke 12.30 malam dengan pilihan-pilihan lagunya tadi kan. Sekarang tugasan saya dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi menemani anda untuk hari ini, pembuka hari 6 Jun 2026. Apa khabar pendengar? Pendengar di luar sana, sihat ke semuanya? Kat mana tu? Ada di rumah ke? Dah balik kampung ke? Atau masih di pejabat? Walau di mana juga anda berada, saya doakan semuanya dalam kesihatan yang baik. Dipermudahkan segala urusan. Bercakap pasal urusan ni, urusan takkan tinggalkan kita kan, cuma kita kena pandai mencari masa untuk kita melunaskan segala amanah dan tugasan kita. Okey, teruskan hiburan dengan lagu seterusnya, Zeruan Left Handed, Gang Buruh Hantu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
2: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu?
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Geram aku.
2: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
2: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita. Nasib.

hati-hati geng burung hantu. Hani nak tanya lah malam-malam macam ni kan, dekat mana tu kalau ikut orang-orang muda, anak-anak muda selalunya dia akan pergi lepak kan, melepak dengan kawan-kawan, seronoknya kat kedai kopi kan, sembang kopi orang kata. Ada juga yang pulang ke kampung tu lama tak jumpa kawan, waktu ni lah kita nak ambil kesempatan untuk jumpa balik kawan kita kan, yang kita boleh panggil sahabat. Bila kita cerita pasal sahabat ni, sahabat ni bukan senang nak dapat sahabat yang sejati, betul tak? Kadang-kadang sahabat ni susah dan senang. Kita walau di mana pun kita, dia tetap bersama kita. Memang tabik spring lah saya boleh bagi kepada orang yang menghargai persahabatan tu. Kepada anda yang masih menghargai dan mengiati sahabat, selain keluarga, sahabat adalah tempat kita bercerita. Kadang-kadang dengan sahabat ni kita lebih terbuka untuk berkongsi, betul tak? Kadang-kadang bila kita terkenangkan sahabat kita tu, waktu-waktu sekarang ni kan, ada tak kita WhatsApp dia, tanya khabar. Sekarang ada media sosial kan, kita boleh mendekatkan diri dengan sahabat kita. Lagu seterusnya ni, sahabat sejati, Sheila on 7. Dengarkan geng burung hantu.

Ini dia geng burung hantu. Ha, betul kan? Kita kena biar je apa orang nak kata. Asalkan kita buat tugasan kita. Jadi, kalau waktu-waktu macam ni, dekat mana lah tu kan? Adakah yang dalam perjalanan, pergi perjalanan jauh lah selalunya waktu malam-malam macam ni kan? Ada juga yang pulang juga daripada kerja ataupun mungkin ada urusan-urusan lain. Waktu, kalau ikutkan hari ni, hari malam minggu kan? Malam minggu ni kalau anak-anak muda sukalah keluar-keluar. Tapi keluar-keluar malam tu jangan pula merempit. Sebabnya kita kena menghargai nyawa kita sendiri kan. Sebab ingat, ada orang yang sayangkan kita menunggu kepulangan kita di rumah. Teruskan bersama Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik hanya di Geng Burung Hantu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Masih yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Selamat malam geng burung hantu. Jam menghampiri ke pukul 1 pagi. Ha, dah melewati dah waktu tengah malam kita kan. Jadi dah menghampiri ke pukul 1 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga perjalanan anda, urusan anda dipermudahkan. Saya juga suka untuk menyapa kawan-kawan kita yang dalam live TikTok Nasional FM. Geng Burung Hantu ada Ash, ada Edward Amirul, ada ramai lagi kat sini. Nur Isa, ada Ibra Angles, ada ramai lagi ni, Ita Chot, Zainal Merlimau. Kalau ikutkan, kalau saya baca daripada mula tadi memang ramai lah kan. Ada juga yang baru habis daripada lepak mamak katanya. Ada yang dah nak lelapkan mata. Selamat malam. Terima kasih kerana menjengah-jengah radio kita ni kan. Dengan hiburan-hiburan yang terbaik hanya di Nasional FM. Teruskan bersama Geng Burung Hantu.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
7: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Dah masuk jam kedua dah kita kan. Jadi lebihkan hiburan untuk pagi ini supaya kita kekal segar. Ada yang dalam pemanduan abang-abang lori kita. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas ke destinasinya jauh. Ada yang tadi kalau ikut dekat dalam TikTok kita, ada abang kita baru je keluar daripada Singapura menghala ke Seremban. Ada juga laporan dari rakan-rakan kita menyatakan jalan menghala ke Seremban waktu ni ada kesesakan lalu lintas. Siapa yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, moga-moga bersabar. Saya juga nak berkongsi sedikit info yang dikongsikan daripada bernama. Kalau ikutkan ada kes pecah. Ada lelaki, polis giat menjalankan carian seorang lelaki yang memecahkan cermin tingkap. Memecahkan cermin tingkap, kenapalah nak pecahkan cermin tingkap tu kan? Sebabnya dia keluar daripada motor tu, mungkin ada seperti sisan faham lah antara motor dengan kereta tu. Dia keluar, dia hempuknya cermin kereta tu, lepas tu dia lari. Jadi itulah kadang-kadang kita kena tahu sebab sekarang kebiasaannya semua kenderaan ada dashcam. Jadi kalau kita buat apa-apa pun, kegiatan kita tu diperhatikan. Jadi sabarlah, yang sebenarnya kata kunci dalam kehidupan kita adalah sabar. Kerana kita kena menghormati, terkejut saya, kita kena menghormati setiap orang yang sama-sama menggunakan jalan raya kita. Teruskan hiburan lagu Hindustan, kita layan geng burung hantu.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih masih setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu sekarang pukul 1.22 minit pagi. Jadi saya nak berkongsi sedikit berita yang diambil dari portal berita rtm.gov.my. Antaranya ialah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima notis rasmi berhubung pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada 2 Jun lepas, menerusi Speaker Dewan Negeri Dewan Negeri Johor Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkarsi. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idros dalam kenyataan memaklumkan pembubaran Dewan Negeri berkenaan adalah selaras dengan Fasa 23-2 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Berdasarkan fasa itu, satu pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dewan Negeri tersebut. Sumbangan itu, SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 12 Jun bagi membincangkan urusan pilihan raya umum Negeri Johor ke-16 menurut kenyataannya hari ini. Okey, dah nak sampai dah waktu untuk orang-orang Johor ni mengundi, keluar mengundi. Seterusnya, kerajaan memberi jaminan bahawa tiada mana-mana fasiliti kesihatan ditutup di negara ini termasuk Hospital Segamat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata situasi yang berlaku adalah disebabkan tekanan perkhidmatan susulan berlaku lonjakan kemasukan pesakit di hospital berkenaan. Tiada penutupan perkhidmatan baharu berlaku. Apa yang dilaksanakan hanyalah pengagihan dan rujukan pesakit ke klinik atau fasiliti kesihatan berhampiran. Pesakit yang sedang menerima rawatan dalam ward akan terus mendapat perkhidmatan seperti biasa di Hospital Segamat, manakala pesakit luar akan dirujuk ke fasiliti bersesuaian. Perkhidmatan kesihatan tetap diteruskan dan tidak dihentikan. Jadi kalau dengar apa-apa ura-ura yang kata Hospital Segamat nak tutup tu, okey, itu tidak berlaku. Okey, untuk perkembangan berita lanjut boleh layari ke portal RTM, portal berita rtm.gov.my. ada berita yang sahih selain di RTM, betul-betul sahih. Teruskan lagu ini dalam Game Burung Hantu.

Itu dia, jom pilih TVET. Kalau ikutkan sambutan hari TVET Negara 2026 berlangsung di Dataran Putrajaya dari 5 hingga 7 Jun 2026. Bertemakan TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara ini menghimpunkan lebih 650,000 pelajar dan tenaga mahir dengan pelbagai pengisian kemahiran dan kerjaya. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Sama-sama kita bawa anak-anak muda kita untuk ke karnival sambutan hari TVET ini kan, sebab merangkumi, kalau ikutkan ada hub utama, merangkumi 6 hub berbeza yang menonjolkan pameran TVET, keusahawanan, demonstrasi, kemahiran, inovasi dan kerjasama industri. Segala-galanya ada disediakan. Cuma kita kena pilih je laluan kita untuk berjaya. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Sekarang jam 2.05 minit pagi kepada anda. Walau di mana juga anda berada, mungkin ada dalam perjalanan memandu kenderaan waktu-waktu macam ni. Malam minggu kan, kadang-kadang banyak urusan kita. Ada yang nak pulang ke kampung halaman, ada yang mencari rezeki menuju destinasi, membawa barangan-barangan kan, abang-abang lori kita. Kalau mengantuk tu, belanjalah hontenonek tu. Bukan segar kepada kita je, segar juga kepada pengguna jalan raya yang lain. Waktu-waktu sekarang ni juga, kalau ikutkan ada beberapa tempat kawasan yang terutamanya di kawasan Kedah kan, hujan. Jadi bila kita memandu dalam waktu hujan ni, lebih berhati-hati supaya pertama sekali kena jaga jarak selamat antara kereta depan dengan kita, supaya kita sentiasa dalam mood berhati-hati, mood bersedia. Kalau apa-apa yang berlaku, kita sempat tekan brek kita. Menjadi pemandu yang berhemah, itu yang penting kan, menjaga keselamatan. Bukan sahaja kita, juga keselamatan orang lain. Terus bersama layan geng burung hantu dengan hiburan seterusnya ke mulut jemur. Terima kasih Zianazin.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
2: Layanan terus geng burung hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Saya nak menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan komen dalam Facebook Nasional FM. Selamat bersiaran DJ Hanim dari Abdul Jalil Tahir. Yop PS, salam DJ Hanim dari Kuala Terengganu hadir. Ita Choi, assalamualaikum DJ Hanim dan GBH. Selamat tengah malam semua. Moh layan Radio Nasional FM. Sentiasa di hati. Oi poh Mali. Layan GBH sampai 6 pagi. Abang gemas kita. Sadin. Selamat pagi. Selamat bersiaran kembali. Assalamualaikum Nida Wahida. Waalaikumsalam DJ Hanim dan semua. Geng burung hantu, kakak hantu dari Senai menemani GBH. Timbul Tawau, Timbul Tawau dari Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muhammad Hisham, semua yang ada dekat sini. Tapi saya tertarik dengan satu komen daripada budak lawa yang mistik. Katanya buat yang tersayang, isteri yang setia, Nordiana Nordin. Selamat beristirahat. Jika ada sebarang kemusykilan, mesej je. Kalau rindu, dia dah rindu dah awak tu, Nordiana. Rindukan kemanjaan, dah lama tak rasa nak pergi escort dari Gombak ke PJ. Eko bas lengseng, pakaian siap bergosok penuh van. Macam pantun begitu kan. Begitulah kita pendengar-pendengar Nasional FM ni kan, mendengar lagu mengimbau kenangan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

0: FM.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng Burung Hantu. Okay, Hani nak kongsikan jugalah kepada pendengar-pendengar setia kita berkaitan cara menjadi diri yang lebih baik setiap hari. Pertamanya, kita kena belajar untuk tenang. Tak semua perkara yang perlu kita terlalu fikir atau cepat melata. Sebabnya itu satu benda yang penting lah, supaya kita tak terlalu memikirkan untuk menjadi perfect, orang kata kan. Bercakap kurang yang tidak perlu, itu yang penting. Diam kadang lebih menyenangkan dari menjelaskan segalanya. Lagi satu, kita kena berpegang pada janji. Kepercayaan orang lahir daripada sikap kita sendiri. Jaga diri, rehat secukup, lepaskan perkara yang menyakitkan. Tak semua luka perlu dibawa sampai selamanya. Kita kena sentiasa move on. Itu yang penting. Jadi untuk menjadi, kita kena didik diri kita untuk menjadi diri yang baik untuk hari-hari yang mendatang. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Itu dia tadi lagu Antara Gadis, nyanyian kumpulan Dinamik menghiburkan anda, geng burung hantu. Jam menghampiri pukul 3 pagi, sekarang pukul 2.49 minit pagi. Dalam masih kalau ada yang dalam perjalanan tu, ke mana jua destinasi anda, selamat memandu. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, terus layan geng burung hantu. Mencari alasan exist.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

Adik saya, abang sore. Assalamualaikum, geng burung hantu. Nasional FM, sentiasa di hati saya, Hanim. Pukul 3 pagi ini, saya masih lagi menemani anda sehingga ke 6 pagi hari ini. Penghulu, bukan penghulu lah, di awal pagi, pemula hari. Dengar pula suara saya dalam pemanduan abang-abang lori tu. Semoga segar matanya, sesegar saya di konti ni menemani anda. Jadi daripada tadi kan, kita dengar lagu, kalau ikut dekat dalam Malaysia ni kan, dalam Malaysia ni ada banyak lorat lagu-lagu. Tadi lagu adik saya abang sore, kita pergi ke lorat Perak pula. Doroyan dah berbunga kau meh. Sebab apa? Memang sekarang musim doroyan. Kalau pergi Batu Gurau tu, ya ai hai, macam-macam pilihannya kan. Jadi dengarkan, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung.

Weekend Buruh Hantu Ku Cari Damai di Hati. Nyanyian Jingle Bread ha, menghiburkan anda bahawa sebentar tadi kalau ikut lirik-lirik lagunya begitu syahdu kan. Waktu-waktu malam sunyi ni kita dengar pula kisah-kisah lagu-lagu liriknya yang mengimbau kita kenangan. Kadang-kadang lagu ini membawa kita kepada kenangan lalu. Tak percaya kita waktu kita bercinta ada juga waktunya kita dikecewakan. Tapi macam yang saya kata, kehidupan kena move on. Jangan bersedih kerana kumbang bukan seekor bunga, bukan sekuntum. Lagi satu saya nak juga katakan, dalam kehidupan ni ada bermacam-macam dugaan. Kadang-kadang kita rasa dugaan kita putus cinta ke itu adalah sangat berat untuk kita tempuhi. Ada juga yang kehilangan itu juga antara satu apa orang kata dugaan yang besar dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, ketika kita ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaan dengan beribu-ribu kebaikan. Percaya rencana Allah, berdoa dan bersabar, terus berusaha dan jangan menyerah, itu yang paling penting. Terus kan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Maham baik jam, Maham Biri jam 3:57 minit pagi ya. Sudah nak ke pukul 4 pagi dah kita ni kan. Kepada anda yang masih dalam perjalanan menuju ke destinasi, dalam perjalanan di lebuh-lebuh raya itu, pastikan anda mematuhi had laju kenderaan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin yang mencari rezeki itu, abang-abang lori kita tu, segar-segarkan mata. Kalau rasa mengantuk, berhenti di arena berdekatan, bancuh sikit, dapat kesegaran bancuhan kopi, sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu menemani perjalanan anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Wow, itu dia tadi lagu dari Nadira. Alunan lontaran suaranya menggamit pagi kita yang dah pukul 4.09 minit pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Kalau ikut minggu ini adalah minggu akhir cuti persekolahan. Mungkin ada antara anda yang dah bawa anak-anak pergi berjalan balik kampung. Kadang-kadang kan nak kongsi jugalah. Kadang-kadang anak-anak kita ni suka meminta membeli mainan. Kita pun ikut kan membeli mainan. Tapi apa kata kita cuba ubah cara tu. Kita jangan beli mainan. Kita bawa mereka pergi bercuti, berjalan. Kalau tak dapat pergi bercuti pun kita balik kampung, buat aktiviti bersama. Sebab apa? Tiga hal dalam hidup yang tak akan kembali adalah waktu, kenangan dan kesempatan. Jadi ada waktu, ciptalah kenangan bersama anak-anak anda. Sebabnya dengan kenangan inilah yang akan mengingati bila dia dah besar nanti, dia akan ingat hari-hari kita bersama dengan dia. Daripada kita membelikan dia wang ringgit ataupun mainan ataupun harta benda, kita lebih baik kita memberi kenangan kepada anak-anak kita. Menghargai antara satu sama lain dalam keluarga itu adalah penting. Terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Kucing 88.1
2: Nasional FM.
3: Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM, geng burung hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda walau di mana juga anda berada. Kalau tadi Hani cakap, kita kena mencipta kenangan bersama dengan anak-anak kita, betul tak? Dalam mencipta kenangan tu, kita tak perlulah kita nak bawa ke tempat-tempat yang mahal. Kadang-kadang kita boleh juga bawa anak-anak kita pergi berkemping. Tapi kena pastikan kawasan kempingnya selamat, tidak berada di bawah pokok yang besar. Kena juga pastikan apa tu, keadaan air. Kalau yang suka pergi kemping dekat tepi-tepi sungai tu kan, keadaan hujan kadang tak menentu waktu sekarang ni. Orang kata kalau orang Perak kata tengah-tengah panas nyerongin tu, datang awan mendung, hujan lebat. Waktu hujan lebat tu kadang-kadang kita kena pastikan yang berada dekat dengan sungai tu takut air pasang kan. Sama-samalah kita beringat nak mencipta kenangan tu, perlu tapi kenalah beringat berwaspada. Terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, dengarkan kekasihku di Menara UKIS.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana setia dengan geng burung hantu. Waktu pagi macam ni ada beberapa tempat yang hujan. Kalau hujan tu kesejukkanlah kita kan. Yang memandu berhenti dekat R&R. Waktu-waktu hujan ni perkena pula kopi secawan, segar rasanya. Kopi panas pula tu kan. Saya pun rasa macam teringin, tapi kena sabar dulu. Sebab waktu-waktu konti ni kalau kita bukan tak boleh minum air, boleh. Tapi waktu-waktu pagi ni untuk saya tidak sesuai. Kadang-kadang perut boleh meragam juga kan. Ikut orang. Ada orang okey, ada orang tak okey. Juga saya dekat sini nak sampaikan laporan ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau ikutkan, ribut petir dan hujan lebat akan melanda antara pukul daripada tadi kan, daripada 12.30 malam tadi hingga ke 5 pagi di kawasan-kawasan tertentu di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Hulu Perak. Jadi yang mereka yang berada di kawasan yang disebutkan tadi, supaya berhati-hatilah. Lagi-lagi yang memandu dalam keadaan hujan, memandu, orang kata kita kena, kadang-kadang hujan, lepas tu kita memandu, angin pula tak nampak, memang tak nampak, nampak macam kabur je dekat dalam cermin kita tu kan. Pastikan wiper kita tu elok. Kalau wiper kita kurang elok, pandang dengan kita macam kembang-kembang macam tu, berhenti tepi. Berhenti tepi, kalau boleh berhenti dekat area berdekatan, rehat sekejap, tunggu hujan reda baru teruskan perjalanan. Bukannya apa, saya sentiasa mendoakan segala perjalanan anda semua di luar sana selamat sampai ke destinasi. Kerana macam saya katakan, setiap perjalanan kita ada yang menanti. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di BBOK.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: bahagian laki besar, bahagian pusaka. Faraid itu besar. Sebab besar sebab apa? Besar dengan tanggungjawab. Bukan seronok-seronok dapat harta pusaka banyak. Tak. Besar dengan tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki adalah pemimpin kepada orang perempuan. Sedangkan bahagian wanita itu tadi, sama ada dia mak, sama ada dia isteri, sama dia anak perempuan, hanya untuk dirinya sahaja. Bukan untuk orang di bawah tanggungannya. Dia yang orang lelaki, tanggungannya ataupun dia punya bahagian pusaka besar, kerana besar dengan tanggungjawab. Mudah macam tu, tuan. Kalau katakan berlaku kematian kepada adik-beradik lelaki kita, okay? Ada anak-anak di bawah umur, siapa yang nak bagi nafkah kepada adik-adik ataupun anak-anak di bawah umur tu tadi? Anak-anak yatim tu contohnya. Kata ustaz, mak dia lah bagi. Mak dia kerja. Mak dia pun gaji besar kan. Saya kata bukan. Bukan mak dia yang bagi nafkah tu. Yang bagi nafkah tu adalah datuk. Datuk tak berkemampuan, ustaz. Adik beradik lelaki si mati tu tadi. So besar tu, saya kata besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau katakan adik beradik kita kematian suami, maka siapa yang nak bagi nafkah kepada wanita yang kematian suami tu tadi? Ayah dia, ustaz. Ayah dia. Kalau ayah dah tak ada, ayah dah meninggal dulu, siapa nak bagi? Adik beradik lelaki kepada wanita tu tadi. Sebab itulah bahagian harta pusaka ni besar kepada orang lelaki. Besar dengan tanggungjawab. Bukan seronok-seronok besar tu, tuan-tuan. Itu kena ingat, kena faham, kena tahu. Supaya jangan kata hari ni tak faham dan sebagainya. Jadi orang lelaki harta pusaka memang dapat banyak, tapi banyak itu dengan besar yang tanggungjawab di pada kita. Ya tuan-tuan, mati Allah Subhanahu taala sekalian. Jadi sebagai kita tuan-tuan, sebagai yang mempunyai harta, rumah ke, kereta ke sebagainya, semasa kita hidup kita uruskan dengan sebaik mungkin. Masa hidup tuan-tuan nak cari sebanyak mana harta pun silakan, tak ada masalah. Nak cari macam mana pun, yang penting dengan cara yang halal. Nak belajar main saham, nak belajar main itu, silakan, tak ada masalah. Nak beli kereta apa pun tak ada masalah. Gunalah, carilah dunia, tak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita pastikan aset harta yang kita usahakan bermanfaat, bukan hanya semasa kita hidup sahaja. Bukan hanya masa hidup itu manfaat juga untuk ahli keluarga kita. Sampai kita dah meninggal dunia pun, harta itu tetap dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu sekalian, saya ada satu kisah di mana ini sangat-sangat menyayat hati saya. Kenapa tuan-tuan? Kebiasaan kita, kadangkala kita beli rumah, kita gunakan nama orang lain. Contohnya, suami beli rumah gunakan nama isteri. Sebab suami mungkin loan tak lepas ke, macam-macam lah. Berkaitan dengan kes yang saya pernah hadap ni, suami ni beli rumah atas nama isteri sebabkan nama dia blacklist. So tak boleh nak buat loan dekat bank. Maka dia gunakan nama isteri, nama isteri clean, clear. Tetapi tiap-tiap bulan suami tu sendiri yang bayarkan loan atas nama isteri tu tadi, nama rumah tu tadi. Jadi bila berlaku kematian kepada isteri, maka dia kata dengan saya, ustaz, isteri saya meninggal dunia, mak ayah isteri saya datang tuntut rumah ni pada saya. Boleh ke macam tu, ustaz? Sedangkan saya yang bayar bulan-bulan, saya yang usahakan untuk bayar bulan-bulan supaya dapat kehidupan selesa pada anak isteri saya ni, bukan diorang yang bayar, ustaz. Saya kata, ini bukan kes siapa yang bayar. Ini adalah siapa pemilik harta tersebut. Walaupun rumah tu ada MLTT MRTA, saya kata. MLTT MRTA ni dia cover kepada pihak yang mengeluarkan pembiayaan. Iaitu siapa yang berikan pinjaman bank kepada kita untuk beli rumah tu tadi, bank sebagainya. Ya. Tetapi dia tak menyelesaikan isu berkaitan dengan pemilikan rumah tu. Maka bila berlaku kematian kepada pemilik rumah, saya kata isteri tuan, maka waris-waris fardu layak ataupun ada hak terhadap rumah ni. Rumah ni adalah milik isteri. Maka mak isteri masih hidup, ayah isteri masih hidup, tuan sebagai suami dan anak perempuan dua orang. Maka itu adalah waris pusaka terhadap rumah ini tadi. Jadi nak kena juga bayar kepada ibu tu tadi bahagian faraid dia dan juga bahagian faraid ayah. Ustaz, dia kata, saya bayar bulan pula macam mana pula? Masa hidup isteri itu, tuan bayar bulan-bulan atas dasar ihsan dan tanggungjawab sebagai suami kena menyediakan penempatan ataupun kediaman untuk keluarga atas dasar ihsan. Bayarkan. Ya, walaupun nama si isteri. Tapi bila berlaku kematian, maka rumah ini adalah milik isteri dan waris-waris faraid isteri berhak terhadap rumah ini. Gugur air mata seorang lelaki, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mengenangkan macam mana nak bayar dalam bentuk yang sangat banyak kepada ibu ayah mertua tu tadi. Dan dia kata, Ustaz, nak kira macam mana pula nak bayar rumah ni? Adakah rumah ni dikira daripada harga masa beli ataupun harga semasa? Saya kata, kiraan rumah ni nak bayar pada waris lain mengikut harga semasa, bukan harga beli. Harga beli RM100,000, harga semasa RM500,000, tuan-tuan. Dia dah kena bayar, Ustaz. Itu hak dia. Kecuali kalau dia melepaskan hak dia. Lepaskan macam mana, Ustaz? Lepaskanlah. Dia dah tahu bahagian nak pusaka dia berapa banyak, sebab 1/6 daripada rumah ni. Maka dia, kalau dia setuju lepaskan, dia lepaskanlah kepada, mungkin kepada cucu dia. Tapi kalau tak lepaskan, tuan kena jual rumah ni. Tak ada cara lain. Ataupun tuan kena ambil duit mana-mana untuk tuan tebus pusaka rumah ni. Dan waktu itu, tuan-tuan, dia pun tidak bekerja. Tak ada pendapatan. Ya? Maka terpaksalah, mungkin dengan kaedah tu, mungkin terpaksa jual rumah ni untuk membayar bahagian faraid kepada waris-waris pusaka isteri, iaitu ibu dan juga ayah mertua. Adakah ini terlalu kejam, Ustaz? Tak, itu hak dia. Memang kena pulangkan dan kena bagi. Bagi sekarang, Ustaz. Bagi sekarang. Kenapa bagi sekarang pula? Dia kata, kena uruskan segera. Kerana jika berlaku pula kematian kepada ibu, berlaku pula kematian kepada ayah tu tadi, siapa waris pusaka ibu? Siapa waris pusaka ayah? Adik-beradik ipar lah, saya kata. Maka adik-beradik ipar pun berhak terhadap rumah tu. Dah jadi kematian berlaku. Jadi kena uruskan segera. Ustaz, kenapa saya tak tahu masa dulu, Ustaz? Apa sepatutnya saya buat, dia kata. Saya kata, semasa sepatutnya kita, dia dah tahu rumah tu dia beli atas nama orang lain, atas nama isteri. Dia yang bayar bulan-bulan. Sepatutnya isteri tu, lagi saya kata, masa hidup isteri tu tadi boleh hibahkan rumah ni kepada anak-anak. Kalau takut nak hibahkan kepada suami. Ini biasa, tuan-tuan, pengalaman saya bantu orang. Kalau tuan-tuan hibahkan rumah atas nama isteri, kepada isteri tak ada masalah, suami tak ada masalah. Tapi bila isteri hibahkan rumah masa, dia kata, Ustaz, saya boleh hibahkan rumah ni pada suami saya dengan satu syarat. Apa dia? Syaratnya suami jangan kahwin lain. Saya kata, tak boleh macam tu. Itu melanggar tu, saya kata. Saya kata, takut sangat. Kenapa, saya kata? Saya meninggal dunia, suami ni confirm kahwin lain, Ustaz, dia kata. Wah, betul-betul ya, saya kata. Marah betul ya. Saya kata, puan, ini sebenarnya masa puan, daripada puan takut suami tu kahwin lain, kalau dia betul-betul nak kahwin, sekarang dah kahwin lah, saya kata. Bukan waktu puan meninggal dunia. Kalau sepatutnya puan fikirkan adalah, kalau berlaku kematian serentak puan dengan suami, berlaku dalam kemalangan, mana anak-anak ni nak tinggal nanti? Sedangkan masa hidup ada pilihan, ada kaedah yang boleh digunakan untuk hibahkan rumah ni pada anak-anak, supaya bila berlaku, contohnya paling worst kita risau adalah kematian serentak mak ayah ni, berlaku kematian serentak, mana anak-anak ni nak tinggal nanti kalau berlaku kematian kepada ibu dan ayah? Sekurang-kurangnya kalau dah diuruskan masa hidup, anak-anak tadi boleh tinggal dalam rumahnya sendiri, dijaga oleh orang yang sepatutnya menjaga anak-anak tersebut. Jadi sepatutnya, saya kata dengan lelaki itu tadi, sepatutnya masih hidup isteri tadi boleh hibahkan rumah ini kepada anak-anak, supaya apa, hibah ini dapat diserahkan kepada anak-anak semasa hidup. Tapi bila dah meninggal dunia, dah jadi hak faraid kepada waris, termasuklah ibu dan ayah, itu kena berikan hak mereka, kecuali kalau mereka melepaskan dengan suci hati, sukarela, tanpa ada sebarang paksaan. Saya pun tak tahu apa keputusan dia buat, tapi keputusan yang terbaik saya kata adalah jual rumah ini dan agihkan kepada waris faraid mengikut hukum faraid. Kalau tuan-tuan terlibat ataupun berada dalam situasi begitu, maka uruskanlah harta semasa hidup, supaya harta ini dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita nanti selepas berlakunya kematian kepada kita. Sebab semua orang tak bersedia kadang-kadang, tuan-tuan. Bila kematian datang tanpa kita tahu waktunya, maka persediaan itu perlu ada supaya mereka yang kita bakal tinggalkan ini tenang, aman dan damai setelah kematian kita. Kita meninggal dunia, khususnya kita suami, isteri yang akan berhadapan bermacam-macam keadaan dan sebagainya. Kalau isteri meninggal dunia, suami masih lagi mempunyai kekuatan. Dengan fizikal kita, dengan emosi kita, kita mampu untuk menguruskan atau meneruskan kehidupan kita. Tapi tuan-tuan, bila berlaku kematian kepada suami, bagi isteri, separuh jiwanya pergi bersama-sama dengan kematian itu. Pengalaman yang saya pernah berhadapan dengan wanita-wanita yang kematian suami, dia kata, "Ustaz, saya nak bangkit balik selepas kematian suami saya. Saya mengambil masa hampir 10 tahun, ada yang 17 tahun untuk betul-betul boleh move on, untuk betul-betul boleh meneruskan kehidupan dengan anak-anak atas kesedaran bahawa suami itu telah pergi meninggalkan untuk selama-lamanya." Jadi kita sebagai pemilik harta, kita sebagai suami, kita kena pastikan kehidupan anak-anak kita aman semasa kita ada. Bila berlaku kematian kepada kita nanti, anak-anak isteri kita akan dapat terus menikmati kehidupan dengan aman, tenang dan bahagia. Bila mana kita merancang sebaik mungkin aset harta kita supaya dapat diuruskan dengan baik. Dan saya juga pesan kepada tuan-tuan, tolong jangan rahsiakan apa aset harta yang kita ada daripada pasangan kita. Nak apa rahsiakan? Takut sangat kenapa? Ada takut, "Ustaz, saya..." Kenapa rahsiakan ni? Dia kata, saya ada satu lagi pasangan, patutlah rahsiakan. Dia kata, ya, jadi berhati-hati ya, supaya aset itu dapat diuruskan dengan baik, kerana mereka yang tinggalkan itu yang akan berhadapan dengan bermacam-macam kes. Ya, macam-macam kes tuan-tuan tengok berkaitan dengan pusaka harta yang tak selesai kerana bermacam-macam bermasalah. Yang paling penting adalah sebagai pemilik harta, rancanglah yang terbaik mungkin untuk mereka yang kita sayangi dan kita cintai. Pastikan apa yang kita usahakan masa hidup dapat terus dinikmati manfaatnya oleh waris-waris kita yang kita bakal tinggal. Itu sedikit sebanyak saya boleh kongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ilmu ini menyuntik hati kita tuan-tuan untuk merancang sebaik mungkin apa yang sepatutnya terbaik untuk mereka yang bakal kita tinggalkan, supaya hidup mereka aman, damai, tenteram setelah ketiadaan kita nanti. "Ustaz, doakan kami meninggal dunia ke?" Tak, bukan macam tu. Saya pun akan meninggal juga tuan-tuan. Ya? Kita semua akan pergi. Yang paling penting, kita pastikan mereka yang kita tinggalkan ini hidup aman, tenang dan bahagia. Wallahu'alam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: اللهم

Terima kasih kerana setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celik, pejam celik. Sedar tak sedar, saya dah nak mengakhiri tugasan saya untuk hari ini. Saya dah menemani anda dari pukul 12:30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Selepas ini, DJ Lin akan menemani anda. Okey? Kepada anda yang di luar sana, walau di mana juga anda berada, saya harapkan semoga hari ini membawa lebih sinar kehidupan dalam harian anda. Satu saja pesanan saya, untuk menjaga hati kita, lepaskan sesuatu yang membuatkan kamu stres dan sedih. Kerana kesedihan itu bila hinggap dekat hati kita, lama-lama dia akan menjadi negatif, negative vibe dalam diri kita. Tak penting, tak penting kesedihan itu, lepaskan dia. Berharap kepada manusia itu memang hal yang pahit. Kerana manusia tidak dijadikan untuk memberi yang terbaik untuk kita, kerana yang terbaik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berhenti berdoa yang terbaik buat orang yang kamu sayang, kerana orang yang kita sayang itulah yang menyayang kita, dan yang kita sayang akan bersama kita sehingga ke hujung nyawa. Okey, saya juga nak sampaikan sebentar nanti akan masuk waktu solat, untuk waktu solat fardu subuh untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5:50 minit pagi. Ingat, orang yang cantik tidak selamanya baik, tapi orang yang baik selalunya cantik. Hiasi diri, hiasi peribadi. Jumpa lagi, saya Hanim. Bye. Assalamualaikum.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
0: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: sama juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
6: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
7: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dakmi. Jangan lupa setiap hari berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat baginda di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, masih lagi dalam jam yang pertama Ceria Pagi hari ini Sabtu 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama dengan saya Nurul sampailah ke pukul 11 pagi nanti. Sudah pun 6.42 minit pagi. Selamat pagi. Baik, ini dia imbasan peristiwa global yang saya dapatkan menerusi berita RTM. Kita mulakan dengan EU digesa kekal bekerjasama dengan Amerika Syarikat dalam persaingan AI dengan China. Jepun lulus bajet tambahan $19 bilion Amerika bagi menangani kesan konflik Asia Barat. Iran tolak kemungkinan pertemuan pemimpin tertinggi dengan Trump. Ireland sekat kemasukan dua menteri kanan Israel. Krisis sisa pepejal Gaza ancam kesihatan awam. Ini kenyataan daripada PBB ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kafe unik papar dunia semut tarik perhatian di Bangkok. Seterusnya protes di Seoul susulan kekurangan kertas undi. Ketua Suruhanjaya letak jawatan. Ketegangan maritim China-Taiwan berulang di Kepulauan Pratas. Dan Putin tegaskan hubungan ekonomi Rusia-China terus berkembang. Itu dia antara imbasan peristiwa global ataupun dunia. Baik, 7 pagi nanti, utama 7 pagi menyusul dan juga HIDS ataupun hari ini dalam sejarah. Dengarkan dulu Bruno Mars, Race It All.

Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untuk mu jam yang kedua ceria pagi hari ini Sabtu 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami seawal pukul 6 pagi tadi. Teruskan kesedihan anda sampailah ke pukul 7 malam nanti. 13 jam bersiaran Langkawi FM pastinya setiap hari. Baik, ini dia tinjauan cuaca sekitar Langkawi sepanjang hari. Kita mulakan dengan pagi ini dijangkakan ribut petir. Manakala petang tiada hujan, tetapi malam dijangkakan hujan di kebanyakan tempat. Dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 31 darjah Celsius. Manakala tinjauan cuaca laut perairan di negeri Kedah, angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan antara 20 hingga 30 km sejam dan ketinggian ombak antara 1.0 hingga 1.5 meter. Dan macam biasa, sumbernya kita dapatkan melalui laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Kita berhibur dahulu bersama dengan lagu dari seberang. Ini dia Adelantis, Bunga Maaf.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Riah.

0: Jutawan.
1: Ceria pagi.
2: Refleksi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi refleksi Mama, bersama Mama Tia pada hari ini, Mama Tia nak kongsikan tentang pentingnya kita menyayangi anak-anak kita. Wah, bukankah memang semua orang sayangkan anak mereka? Betul, memang kita semua sayangkan anak kita. Walau bagaimanapun, kita harus juga ingat, bila kita sayang anak, bermakna kita tahu apa yang kita perlu berikan kepada anak-anak kita. Apa yang anak-anak kita perlukan daripada kita sebenarnya sebagai ibu dan ayah. Sebelum Mama Tia sebutkan tentang tu, Mama Tia nak ingatkan diri Mama Tia dan semua bahawa anak ini datang melalui kita untuk menjalani kehidupan mereka sebagai seorang hamba dan khalifah Allah. Seperti mana kita adanya di muka bumi ini, mereka bukan milik kita 100%. Dan kita tidak ada kuasa untuk mengawal pun hidup mereka. Malahan anak-anak ini merupakan rezeki dan amanah yang besar untuk kita semua. Jadi, bagaimana sebenarnya kita nak faham apa yang sebenarnya anak-anak perlukan? Anak-anak memerlukan kasih sayang dan juga merasakan diri mereka selamat bersama kita sebagai ibu dan ayah. Apabila kita sebutkan selamat,

0: emosi mereka, selamat dari sudut fizikal mereka, selamat dari sudut mana yang kita sebagai ibu dan ayah ni ada pengaruh kepada mereka. Kenapa penting untuk kita buat anak-anak rasa selamat? Kerana apabila anak rasa selamat, mereka sedang menguatkan lagi identiti diri mereka. Apabila mereka selamat, mereka rasa they are secure, mereka rasa safe bersama kita, insya-Allah itu akan menguatkan lagi nilai diri mereka, identiti diri mereka. Dan apabila mereka sudah kuat dan cukup yakin dengan sayang dengan diri mereka, insya-Allah mereka akan lebih baik hubungan dengan orang lain kerana mereka confident ataupun mereka selamat dan secure dengan diri mereka sendiri. Jadi, ibu dan ayah, kita kena ingat, mungkin kita tak dapat berikan wang ringgit yang banyak seperti orang lain yang kita tengok, oh dia mampu beli begitu begini untuk anak dia, saya tak mampu. Ataupun kita tak dapat berikan pendidikan yang sebaiknya kerana kita ada faktor-faktor lain yang tidak mengizinkan. Dan itu bukan utama pun yang sebenarnya anak-anak perlukan. Paling utama adalah anak-anak perlukan kasih sayang yang kita boleh wujudkan di dalam rumah. Apabila mereka datang kepada kita, ingin bercakap dengan kita, kita tunjuk dan berikan mereka, mereka rasa, oh aku boleh bercakap dengan ibu, aku boleh bercakap dengan ayah. Kerana bersama ibu dan ayah ni aku rasa tenang, aku rasa selesa, aku rasa selamat. Kita boleh tegur anak, tapi bila kita tegur tu dengan penuh kasih sayang. Bukan untuk memalukan anak kita, bukan untuk kita melepaskan geram kita. Dan sejak awal lagi daripada mereka bayi, mereka perlukan perasaan ini, perasaan di mana mereka ini dijaga dan disayangi dan kita melayan ataupun memberikan apa yang mereka perlukan. InsyaAllah apabila peringkat awal anak punya perkembangan ini, kita berikan mereka tangki emosi ataupun bank account emosi yang kuat dan tinggi, InsyaAllah mereka akan menjadi individu-individu yang cukup yakin dengan diri dan menyayangi orang lain. Kerana dunia ini akan lebih aman apabila ramai lagi orang yang penuh dengan perasaan kasih sayang dalam hati mereka. Dan insya-Allah sentiasalah kita ingat dalam mendidik anak-anak ini sangat penting kita memilih jalan yang sederhana, jalan yang tengah, dan juga paling penting kita kekal berharap dan berdoa kepada Allah. Insya-Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.
2: Local FM.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.